0: Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Jati, saya akan menemani Anda dengan menghadirkan informasi dan juga berita terkini untuk mengawali hari Anda. Tetap konsen di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya rekan jadi informasi kita di pagi hari ini ya, datang dari Asisten Manager BSS PLN Nusantara Power Unit Pelaksana atau Yupinagan Raya, yaitu Muhammad Khairul, yang mengatakan kepulan asap di kabupaten setempat rekan jadi berasal dari batubara yang mengalami pembakaran spontan. Dan hal ini diakibatkan oleh cuaca panas dan juga angin kencang, di mana Khairul membantah terjadi kebakaran besar di area cadangan atau stockpile batu bara. Dan Khairul mengatakan kondisi cuaca yang belakangan ini panas, rumput-rumput juga kering karena kondisi panas dan angin kencang ditambah batu bara yang bertipe kalori tinggi sehingga bisa terbakar sendiri. Ia menyampaikan kejadian terbakarnya batu bara tersebut terjadi pada Selasa 9 Juni 2026 rekan jati, di mana saat kejadian petugas sedang melakukan penyiraman rutin terhadap tumpukan batu bara sesuai dengan prosedur operasional standar atau SOP yang berlaku di area stockpile. Dan Khairul menjelaskan patroli dan pemantauan kondisi batubara dilakukan secara berkala oleh petugas pengelola stockpile bersama tim keamanan dengan dukungan mobil pemadam kebakaran dan juga water truck. Dan juga rekan jati, Khairul menegaskan peristiwa tersebut bukan merupakan kebakaran stockpile sebagaimana yang berkembang di masyarakat. Dan ia menyebutkan setiap kali petugas menemukan titik panas atau asap dari hasil patroli rutin, penanganan langsung dilakukan melalui penyiraman untuk mencegah api meluas. Dan meski demikian rekan jati, PLN Nusantara Power mengakui kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali menimbulkan gangguan bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Dan menurutnya perusahaan saat ini sedang mengkaji pembaruan metode penanganan batubara di area stockpile agar kejadian serupa tak menimbulkan masalah pada masa mendatang. Dan seperti diketahui rekan jati, sebelumnya diberitakan Yayasan Apple Green Aceh mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH untuk mengusut tuntas kebakaran stockpile batu bara milik PT PLN Nusantara Power di Kabupaten Nagan Raya. Kebakaran yang memicu kebulan asap pekat itu dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar apabila tidak ditangani secara serius, transparan, dan juga akuntabel. Dan Direktur Yayasan Apple Green Aceh, yaitu Syukur, meminta Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab kebakaran, menelusuri kemungkinan kelalaian dan juga pengelolaan fasilitas, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum jika ditemukan unsur pelanggaran. Dan Syukur menegaskan perlindungan lingkungan hidup merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan negara. Penanganan yang lambat dan minim transparansi hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum dan juga perlindungan lingkungan.

Dan beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di Kota Lhokseumawe, di mana sejumlah pengendara mengaku akan beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau di tengah meningkatnya biaya hidup. Salah seorang warga Lhokseumawe, rekan Jati, mengatakan bahwa kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran untuk kebutuhan transportasi semakin besar. Kondisi tersebut mendorong dirinya untuk mempertimbangkan penggunaan BBM dengan harga yang lebih murah. Dan menurutnya, selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan juga Pertalite membuat banyak masyarakat mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Terlebih bagi warga yang setiap hari mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dan rekan Jati, seorang warga juga menilai kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan juga energi secara bersamaan berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya di kalangan pekerja yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok maupun energi. Dan rekan Jati, harga kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan mendorong lebih banyak pengguna kendaraan beralih ke BBM yang lebih murah. Dan tentunya bagi masyarakat, langkah tersebut dianggap sebagai cara untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali di tengah meningkatnya biaya hidup.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIT, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026 dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Kinila, s radosti ga bomo nadaljevali. Čakaj na film.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Selatan, di mana hujan deras yang mengguyur Kecamatan Trumon Timur Aceh Selatan sejak siang hingga sore hari pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kecamatan Trumon Timur. Akibatnya puluhan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa. Salah satu kampung yang terdampak adalah Kampung Jambo Dalem, Kecamatan Trumon Timur. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga mengenangi ruas jalan nasional Tapatuan Medan yang melintasi kawasan tersebut. Geci Kampung Jambo Dalem, Suandi, mengatakan banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan pegunungan di hulu sehingga debit air meluap ke pemukiman warga. Dan menurutnya sedikitnya 43 unit rumah warga terdampak banjir, di mana air mulai memasuki rumah-rumah penduduk sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat dan terus mengalami peningkatan seiring dengan tingginya debit air yang mengalir di kawasan hulu. Meski tidak ada laporan korban jiwa, warga yang rumahnya terendam mulai berupaya menyelamatkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman, dan aparatur kampung bersama masyarakat juga terus memantau perkembangan kondisi banjir.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian di provinsi kita setelah Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan atau HK Aceh melaporkan adanya peningkatan signifikan luas area terbakar di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan pemantauan terbaru, kebakaran di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 280 hektar, di mana temuan ini didasarkan pada analisis citra satelit yang dilakukan lembaga tersebut untuk memantau perkembangan titik api secara lebih akurat dan juga berkelanjutan. Kondisi ini, Rekan Jati, juga menunjukkan bahwa karhutla di wilayah tersebut telah berlangsung cukup lama dan berpotensi terus meluas jika tidak segera ditangani secara menyeluruh. Dan Rekan Jati, Jis Manager Yayasan HK Aceh yaitu Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa estimasi luas kebakaran diperoleh dari hasil analisis citra satelit PlanetScope yang direkam pada 8 Juni 2026. Dan menurutnya pemantauan dilakukan dengan pendekatan teknologi penginderaan jauh untuk memastikan data yang diperoleh lebih objektif dan juga mencakup area yang sulit dijangkau di lapangan. Dan Rekan Jati, berdasarkan hasil pemetaan, titik kebakaran teridentifikasi berada di sekitar beberapa desa di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, yaitu Desa Kuta Padang, Desa Burawang, Desa Pange. Dan identifikasi lokasi ini dilakukan dengan mencocokkan titik api dengan data batas wilayah administratif dari Badan Informasi Geospasial dan Pembaruan Tahun 2025. Dengan metode ini, sebaran kebakaran dapat dipetakan secara lebih rinci hingga tingkat desa. Dan Rekan Jati, HK mengimbau pemerintah Kabupaten Aceh Barat, aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera melakukan verifikasi lapangan, pemadaman dan juga investigasi penyebab kebakaran. Selain itu, Rekan Jati, masyarakat juga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, di mana praktik ini dinilai masih menjadi salah satu faktor pemicu utama karhutla di berbagai wilayah.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, selamat pagi dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan terbaik dan juga bisa memulai aktivitas di pagi hari ini dengan lancar ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan juga bagi Anda yang sedang sibuk juga di rumah, semoga segala kesibukannya bisa membawa berkah ya. Dan informasi kita selanjutnya, Rekan Jati, datang dari pemerintah yang akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dan juga Pertamax Green. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patraniaga, harga Pertamax kini menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara itu harga Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 per liter, di mana sebelumnya Rp12.900 per liter. Dan juga Rekan Jati, di sisi lain, Chief Operating Officer Danantara Indonesia itu Doni Oskaria menyatakan kenaikan harga Pertamax dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar, di mana kenaikan itu sering dengan melonjaknya harga minyak dunia. Doni menjelaskan Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang memang penetapan harganya mengikuti kondisi pasar, berbeda dengan BBM subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, harga Pertamax tak bisa terus ditahan di tengah tren kenaikan harga minyak dunia karena akan terus membebani perusahaan. Dan ia menuturkan konsumen Pertamax umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas sehingga tidak tepat apabila harga BBM tersebut terus ditahan. Bahkan Doni mengatakan harga yang berlaku saat ini masih berada di harga bawah real atau harga keekonomiannya. Dan Rekan Jati, keputusan kenaikan harga Pertamax ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM. Dan lebih lanjut, Doni menilai tidak adil apabila masyarakat yang mampu tetap memperoleh manfaat dari penahanan harga BBM non-subsidi. Oleh sebab itu, harga Pertamax saat ini sudah semestinya disesuaikan mengikuti mekanisme pasar. Di sisi lain, Rekan Jati, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan harga BBM yang naik tidak akan berdampak banyak terhadap inflasi. Dan pasalnya ia mengatakan angkutan barang tidak menggunakan BBM jenis Pertamax, dan terkait dengan bagaimana cara supaya kuota Pertalite tidak jebol imbas kenaikan harga Pertamax, Purbaya mempersilakan untuk mempertanyakan hal ini kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dan juga Rekan Jati, di sisi lain, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. Balil mengatakan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun Balil sejauh ini memang menegaskan bahwa harga BBM dan juga gas LPG bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026 nanti. Dan juga Rekan Jati, Ketua Komisi 11 DPR Misbahkun mengatakan bahwa orang-orang pasti akan mencari BBM yang harganya lebih rendah, yakni Pertalite, usai harga Pertamax naik menjadi Rp16.250. Misbahkun mengungkit pemerintah sebenarnya sudah melakukan penundaan kenaikan harga Pertamax, sehingga yang naik lebih dulu adalah BBM jenis Pertamax Turbo dan lain-lain. Dan juga Rekan Jati, berhubung kini terjadinya kenaikan harga BBM ya, dikatakan Misbahkun meyakini pasti akan ada kenaikan inflasi pula.

Dan terkait dengan apakah pemerintah akan memberikan stimulus ke masyarakat imbas kenaikan BBM, Ms. Bakun menyebut masih dirumuskan. Dan hal ini sudah didiskusikan dan sedang dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti akan menjadi stimulus atau insentif sektor. Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax adalah masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite, dan ingin dipastikan terlebih dahulu rekan Jati, hal apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus.

Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam kecewa atas kenaikan harga Pertamax yang mendadak tanpa pemberitahuan kepada wakil rakyat. Dan ia mengklaim bahwa Komisi 6 DPR tidak pernah mendapatkan informasi maupun diajak berdiskusi sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menurut Mufti, pola pengambilan kebijakan seperti itu berulang kali menjadi sorotan Komisi 6 DPR. Dan Rekan Jati, ia menilai bahwa pemerintah perlu lebih terbuka dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Kementerian Haji dan juga Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj RI yang berhasil membongkar sejumlah dugaan pelanggaran selama penyelenggaran ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pelanggaran tersebut antara lain dugaan penipuan pembayaran dam, penipuan badal haji dan kurban, serta penyusupan jamaah tanpa visa yang hendak masuk ke Arafah. Dan tinggal diam rekan Jati, Kemenhaj melakukan ikhtiar dengan menertibkan pelaksanaan ibadah haji untuk melindungi jamaah sekaligus tata kelola perhajian. Dan bentuk pelanggaran dan langkah hukumnya rekan Jati, di mana kasus pertama berkaitan dengan pelanggaran pembayaran denda dam yang seharusnya melalui ADAHI yang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Arab Saudi. Kasus tersebut melibatkan sejumlah kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang kedapatan menyetorkan dana dam jemaah kepada mukmin atau WNI yang bermukim di Arab Saudi demi keuntungan pribadi. Setelah upaya pembinaan, ada sejumlah KBIHU yang mengembalikan dana dan menyetorkannya ke ADAHI, meski ada pula yang tidak bersedia mengembalikan dana. Jubir Kemenhaj yaitu Ihsan Marsa mengungkapkan salah satu kasus melibatkan seorang mukmin bernama Muhtar. Ia diduga penipuan badal haji fiktif dan penggelapan uang kurban atau dam jemaah asal Merauke sebesar 306,8 juta rupiah. Dan juga rekan Jati, Ihsan menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dishubinter yang untuk mengusut kasus dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Muhtar tersebut. Dan juga Wakil Menteri Haji dan juga Umroh yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan kasus lainnya yakni dugaan praktik penipuan dam sekaligus badal haji yang berhasil dibongkar tim perlindungan jemaah haji bersama KJRI. Dan Dahnil mengatakan transaksi praktik penipuan dam dan juga badal haji oleh salah satu KBIHU asal Jawa Barat mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.

Dan dugaan penipuan tersebut rekan Jati melibatkan badal haji untuk 140 orang dengan tarif sekitar 10 juta rupiah per orang. Dan badal haji itu jelas penipuan karena untuk haji dakil yang berlaku untuk masyarakat setempat saja per orang sekitar 40 juta rupiah. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif 10 juta rupiah per orangnya. Dan sama dengan dugaan penipuan dam, praktik badal haji fiktif ini dilakukan oleh oknum KBHU yang bekerja sama dengan Mukmin. Kemenhaj telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut. Dan juga rekan Jati dikatakan Kemenhaj menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap oknum KBHU yang terbukti terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Kemenhaj juga mengungkapkan adanya upaya penyusupan jemaah haji rekan Jati di mana saat ini di non-prosedural termasuk ketua KBHU AMR asal Jakarta Timur yang mencoba masuk ke Arafah menggunakan bus musyair. Dan temuan jemaah non-prosedural ini rekan Jati yang menggunakan identitas KBIHU AA dan ketua KBIHU AMR yang mencoba memasuki Arafah menggunakan bus masyir untuk melaksanakan ibadah fiktif untuk melaksanakan badal fiktif bagi 50 orang dengan total keuntungan sebesar 500 juta rupiah. Isan memastikan penanganan jemaah non-prosedural ini telah diserahkan dan diselesaikan secara hukum oleh KJRI Jeddah dan berkaca pada kasus tersebut, Kemenhaj mengimbau kepada seluruh jemaah agar tetap waspada dan tidak mudah tergiur oleh tawaran dari pihak tertentu. Pastikan seluruh ibadah dan juga transaksi keuangan disalurkan melalui jalur resmi pemerintah dan juga lembaga yang telah ditunjuk oleh otoritas Arab Saudi demi keamanan dalam beribadah. Dan juga rekan Jati, pemerintah Arab Saudi semakin memperketat izin masuk demi menjaga ketertiban dan juga kekhidmatan jutaan jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji. Hanya pemegang izin tinggal atau iqamah yang diterbitkan di Mekah, pemegang visa haji resmi, dan pekerja yang mengantongi izin kerja di area tempat-tempat suci atau masyair yang diperbolehkan masuk.

0: Καρμιλά, 103,3. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: The heart of Banda Aceh.

0: Jovem la
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

pada Agustus mendatang. Musim kemarau tahun ini diprediksi akan berlangsung lebih panjang dan juga lebih kering dibandingkan kondisi normalnya. Dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG yaitu Teuku Faisal Fathani yang mengatakan bahwa perkembangan musim kemarau 2026 ini di mana puncak kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, tepatnya di 369 zona musim yang mencakup 48,84% luas daratan Indonesia, diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026. Dan ia menuturkan durasi kemarau tahun ini dipastikan akan memakan waktu yang lebih panjang dari rata-rata tahunan akibat berbagai anomali iklim yang sedang terjadi. Deputi Bidang Klimatologi BMKG yaitu Arda Sena Sopaheluakan memaparkan, saat ini sejumlah wilayah Indonesia sebenarnya sudah mulai memasuki awal musim kemarau. Sebanyak 200 zona musim atau sekitar 11,83% luas daratan Indonesia terpantau telah resmi memasuki musim kemarau. Berdasarkan data yang dirilis dari BMKG Rekanjati, sebagian kecil wilayah yang sudah mulai merasakan dampak awal musim kemarau tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia, meliputi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Di Jawa sendiri, Rekanjati meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kepulauan Sunda kecil antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Kalimantan dan Sulawesi meliputi Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, serta Maluku dan Papua Selatan. Dan Rekanjati BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait fenomena El Nino di Indonesia yang diprediksi segera aktif dalam waktu dekat dan bertahan hingga tahun 2027 mendatang.

Dan juga rekan Jati dikatakan bahwa Toko menjelaskan data suhu muka laut di Samudra Pasifik pada Mei 2026 menunjukkan nilai anomali bulanannya sudah menyentuh angka plus 1,0, sementara di Samudra Hindia pemantauan suhu muka laut menunjukkan indeks Indian Ocean Dipole sebesar -0,56. Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur ini tercatat telah melewati batas netral selama 5 dasarian berturut-turut. Dan BMKG memprediksi rekan Jati bahwa fenomena El Nino akan segera aktif dan terus bertahan hingga awal tahun 2027.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, yaitu Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di Provinsi Aceh untuk menyinkronkan seluruh program rehabilitasi dan juga rekonstruksi permanen. Tujuannya agar dapat mengambil peran dalam pemulihan permanen pada sektor-sektor yang belum ditangani kementerian atau lembaga melalui rencana induk pasca bencana Sumatera. Tito menekankan renduk merupakan acuan utama pemulihan tahap permanen periode 2026-2028 yang mencakup 11.520 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Dan melalui skema tersebut, Pemda diharapkan dapat berbagi peran dan juga tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan. Dan juga Rekan Jati, sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum RI telah merencanakan 1.141 kegiatan khusus untuk perbaikan infrastruktur fisik. Dan menanggapi Rekan Jati, Tito menilai pemerintah daerah dapat mengambil peran dengan menangani infrastruktur lain yang belum masuk dalam cakupan program Kementerian PU.

Hal ini disampaikan oleh Tito dalam rapat koordinasi dan juga evaluasi capaian pembangunan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di kantor Gubernur Aceh. Untuk itu, Tito menegaskan Satgas PRR akan segera meminta 23 kementerian dan lembaga yang terlibat untuk merinci seluruh program kerja beserta titik lokasinya. Transparansi data tersebut dinilai penting agar Pemda dapat memetakan wilayah yang belum tertangani dan juga mengisi kebutuhan pemulihan yang masih tersisa. Dan di sisi lain, rekan Jati, Tito menilai pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh sebenarnya memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk bergerak. Syaratnya, mereka harus mampu memaksimalkan tambahan transfer ke daerah atau TKD senilai 10,6 triliun rupiah yang telah disalurkan ke wilayah terdampak. Selain TKD, optimalisasi juga dapat dilakukan melalui skema hibah antar daerah, yakni daerah yang menerima alokasi TKD lebih besar, membantu daerah terdampak yang memperoleh alokasi anggaran lebih terbatas. Dan sebagai langkah konkret berikutnya, Tito akan mendorong kementerian dan juga lembaga untuk mempercepat pengajuan anggaran pemulihan kepada Kementerian Keuangan RI atau Kemenku. Sebab Tito tidak ingin proses pemulihan permanen di lapangan terhambat oleh urusan administrasi dan juga birokrasi, sementara anggaran telah tersedia. Dan juga rekan Jati, kunjungan kerja Kasatgas PRR pasca bencana Sumatera ke Aceh ini merupakan bagian dari tahapan krusial rehabilitasi dan juga rekonstruksi permanen. Langkah tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas renduk pasca bencana Sumatera yang telah disusun secara lintas sektor bersama pemerintah daerah untuk masa pemulihan 3 tahun ke depan, yakni 2026-2028. Dan sebagai informasi rekan Jati, agenda strategis ini turut dihadiri Direktur Jenderal atau Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri yaitu Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono serta perwakilan KL yang tergabung dalam Satgas PRR. Selain itu turut hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh yaitu Fatullah serta para bupati dan wali kota seprovinsi Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, tetap semangat untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa luangkan waktu untuk sejenak menikmati pagi ini. Dan rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sony Sonjaya, yang disebut telah menyetorkan 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Pengacara Sony yaitu Krisna Murti menyebutkan puluhan nama-nama besar itu telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Dan juga rekan Jati, Krisna juga belum membeberkan lebih jauh ihwal siapa saja sosok yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi MBG itu. Ia hanya mengatakan mereka yang terlibat berasal dari beragam lembaga dan tindak dan juga di tingkat eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Krisna juga menyebutkan jumlah yang disampaikan Sony kepada penyidik juga baru sebagian. Dan ia juga tidak menutup kemungkinan daftar nama itu masih akan bertambah pada pemeriksaan lanjutan. Dan disampaikan oleh Krisna, rekan Jati, semua bukti komunikasi juga tercatat dengan jelas dalam ponsel milik Sony yang saat ini sudah disita penyidik. Karenanya Krisna mendorong agar bukti percakapan itu bisa dibuka ke publik. Dan dalam prosesnya Krisna membeberkan bahwa Sony mengalami tekanan baik secara langsung ataupun karena faktor sosok yang menghubunginya itu. Dan ia mengklaim karena faktor itulah yang membuat Sony terpaksa memberikan izin pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atas PPG. Dan juga Sony Sanjaya diketahui mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam perkara tersebut, di mana pengajuan ini diklaim bukan untuk menghindari proses hukum yang berjalan. Dan Kejaksaan Agung juga menyatakan pihaknya telah menerima surat permohonan sebagai JC dari pihak Sony dan saat ini tengah dipelajari. Dan sebagai informasi rekan Jati, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN yaitu Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan juga Ladewik Pusung sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG. Dalam perkara ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yaitu Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Dan Syarif mengatakan yayasan itu sejatinya tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Dan ketiganya rekan Jati juga melakukan markup harga pada saat pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Ia merincikan pengadaan yang tidak sesuai yakni 21.801 unit motor listrik senilai 1,3 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, 31.990 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inci.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tidak terasa kebersamaan kita di zona sarapan pagi hari ini untuk edisi kami 11 Juni 2026 sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang telah meluangkan waktu dan juga konsen bersama kita di sini. Berbagai informasi dan juga berita telah kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Semoga informasi yang telah dibagikan dapat menambah wawasan dan juga menjadi bekal untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam bekerja, belajar maupun beraktivitas, dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap setia bersama kita di sini di 103,6 Jati FM dan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT FM.

0: 1876, Uncle Sam, his bald eagle, found Lady Liberty in her Rocky Mountains. They knocked Booch, yelled yee yee, and boom, there it was. Just like that, America was born. I'm Earl Dibbles Jr. I approve this message.
1: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
2: Okay.
1: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu per tahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Nah, apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu, yang pertama kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3-5 tahun. Nah di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh gitu.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT FM.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Dari

wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dan gimana kabarnya hari ini rekan Jati? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas dan juga tentu saja ya, semangat untuk menjalani hari bersama keluarga tercinta. Dan senang sekali saya kembali hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga, ruang berbagi informasi dan juga tentunya inspirasi seputar kehidupan keluarga yang dekat dengan keseharian kita. Dan juga menjelang waktu siang ya rekan Jati, di jam-jam seperti ini biasanya para ibu sedang sibuk ya memikirkan akan memasak apa hari ini atau hari ini makan di mana, makan apa. Semuanya terpusatkan ya pada salah satu motivasi yang paling simple, yaitu menu makan siang. Baik bagi Anda yang di rumah, lagi di luar, ataupun dimanapun Anda berada ya. Dan biasanya ya rekan Jati, mungkin ketika nanti kita udah selesai makan, ditanya udah makan apa belum, ya pasti udah. Tapi mungkin ada yang ngerasa kayaknya makan saya cukup banyak deh tadi, atau bahkan tadi sarapan kayaknya saya kekenyangan deh. Kayaknya saya kebanyakan makan kue dan juga nasi gurih mungkin ya tadi pagi. Tapi pernah gak sih Anda ngerasa tubuh itu kayak mudah lelah, sulit fokus, sering ngantuk, atau kurang tenaga meskipun perut rasanya udah gak pernah kosong, selalu aja ada yang ngisi gitu ya. Nah ternyata kondisi ini cukup banyak terjadi rekan Jati. Di era sekarang kita bisa dengan mudah mendapatkan makanan yang mengenyangkan, tapi belum tentu makanan tersebut memberikan nutrisi yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Nah karena itu ya, pada sketsa keluarga hari ini kita bakal bahas satu topik. Kita kenyang tapi gak sehat rekan Jati. Ketika perut terisi, tubuh tetap kekurangan. Nah kita bakalan lihat ya gimana pola makan keluarga modern kadang ngebuat kita ngerasa kenyang, tapi tanpa sadar justru tubuh kekurangan zat gizi penting yang dibutuhkan untuk tetap sehat dan juga produktif. Dan rekan Jati, selama ini banyak orang yang menganggap ya bahwa yang penting itu gak lapar. Selama bisa makan 3 kali sehari, berarti kebutuhan tubuh udah terpenuhi. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Para ahli gizi mengenal istilah hidden hunger atau kelaparan tersembunyi, di mana kondisi ini terjadi ketika seseorang mendapatkan cukup kalori dan makanan, tapi kekurangan vitamin, mineral, protein, atau zat gizi penting lainnya. Jadi secara sederhana, seseorang bisa terlihat kenyang, bahkan berat badannya berlebih, tapi tubuhnya tetap mengalami kekurangan nutrisi. Dan misalnya rekan Jati, seseorang udah sehari-hari lebih banyak mengkonsumsi makanan instan, minuman manis, gorengan, atau cemilan berkemasan. Dan juga perut memang terisi, kita kenyang banget rasanya ya. Tapi kebutuhan tubuh terhadap serat, vitamin, dan juga mineral belum tentu terpenuhi. Nah inilah yang membuat topik hari ini menjadi penting rekan Jati, karena kesehatan keluarga tidak hanya soal cukup makan, udah kenyang apa belum, udah 3 kali sehari apa belum, tetapi juga soal kualitas makanan dan apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi kita harian, dan juga tentang apa yang kita konsumsi hari ini.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, ketika kita membahas ya fenomena kenyang tapi tak sehat semakin banyak terjadi. Dan kenapa sih hal ini sering kita temui baik dalam kehidupan sehari-hari dan juga di keluarga sekitar ya. Salah satu penyebabnya adalah perubahan gaya hidup, di mana saat ini banyak keluarga yang menjalani aktivitas yang padat. Orang tua bekerja, anak-anak sekolah dan mengikuti berbagai kegiatan, sehingga waktu untuk menyiapkan makanan seringkali menjadi terbatas. Akibatnya ya, makanan praktis menjadi pilihan. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah dengan sesekali memilih makanan praktis. Tetapi rekan jati, jika terlalu sering, kandungan gizinya bisa jadi kurang seimbang. Belum lagi kebiasaan mengkonsumsi minuman manis. Kadang tanpa disadari dalam sehari kita bisa minum teh kemasan, kopi kekinian, minuman bersoda, atau minuman berpemanis lainnya. Kalori masuk cukup banyak, tapi nutrisi yang dibutuhkan tubuh belum tentu terpenuhi. Dan menariknya rekan jati, tubuh seringkali tidak langsung memberikan tanda yang jelas. Kita merasa kenyang, merasa baik-baik saja, sehingga menganggap pola makan ini tidak masalah. Padahal ya rekan jati, hal ini bisa menimbulkan dampak perlahan dalam jangka panjang, di mana ada beberapa tanda yang sering muncul ketika tubuh itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup meskipun asupan makan terlihat banyak ya. Yang pertama adalah kita itu mudah lelah. Aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu berat, tetapi energi terasa cepat sekali habis ya. Yang kedua, kita sulit berkonsentrasi, pikiran terasa tidak fokus, dan juga produktivitas menurun. Dan juga rekan jati, ada yang sering mengeluhkan mudah mengantuk, terutama setelah makan. Padahal makan seharusnya membantu tubuh mendapatkan energi. Dan selain itu, tubuh juga bisa menjadi lebih rentan terserang penyakit karena sistem kekebalan tubuh tidak mendapatkan dukungan nutrisi yang optimal. Dan tanda-tanda seperti ini dianggap hal yang biasa. Padahal bisa jadi tubuh sedang memberikan sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki dari pola makan sehari-hari. Jadi mungkin sekarang ya rekan jati, pertanyaannya bukan hanya sudah makan atau belum, tetapi tentang apa sih yang sudah kita makan hari ini?

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, ketika kita bertanya ya, apakah kita sudah mencukupi asupan gizi harian? Mungkin sulit untuk menerka-nerka, tapi ketika kita tahu makanan dan juga minuman yang kita konsumsi cukup baik, bisa memenuhi gizi, dan juga tidak terlalu banyak gula ya. Dan kondisi ini juga tidak hanya dialami oleh orang dewasa, anak-anak juga mengalami hal yang sama, rekan jati. Ketika makanan yang dikonsumsi cukup banyak tapi tidak memenuhi gizi, yang terjadi hanyalah rasa kenyang tanpa ada manfaat maksimal yang dirasakan oleh tubuh. Banyak anak yang sangat menyukai makanan manis, makanan cepat saji atau camilan kemasan. Rasanya memang enak dan praktis ya rekan jati. Tetapi jika porsinya terlalu dominan, anak bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nutrisi dari sayur, buah, protein dan juga makanan bergizi lainnya. Padahal masa anak-anak adalah periode penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Kebiasaan makan yang terbentuk sejak kecil juga sering terbawa hingga dewasa. Karena itu keluarga memiliki peran besar dalam membangun pola makan yang sehat. Dan rekan jati, kebiasaan makan yang terbentuk sejak kecil rekan jati, biasanya anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika orang tua terbiasa mengkonsumsi makanan sehat, anak pun cenderung lebih mudah mengikuti kebiasaan tersebut. Jadi membangun pola makan sehat sebenarnya bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang contoh yang diberikan di rumah.

Jeger Kenjati, kalau tadi kita membahas tentang anak-anak, mungkin sebagai contoh kita bisa melihat kebiasaan yang sering terjadi pada orang dewasa. Mungkin kita bisa coba jujur pada diri sendiri, berapa kali dalam seminggu sarapan hanya dengan kopi? Atau makan siang sekedar mengganjal perut karena pekerjaan sedang banyak? Bahkan ada yang baru makan dalam porsi besar saat malam hari karena seharian terlalu sibuk dan rasanya gak sempat untuk makan dengan benar ya. Nah, pola seperti ini memang terasa praktis, tetapi dalam jangka panjang bisa membuat kebutuhan gizi harian tidak terpenuhi dengan baik. Di mana tubuh sebenarnya membutuhkan keseimbangan, ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk memperbaiki dan membangun jaringan tubuh, lemak sehat, vitamin, mineral, serta serat yang membantu berbagai fungsi tubuh. Ketika salah satu komponen ini terus-menerus kurang, tubuh akan bekerja lebih keras untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Akibatnya kita merasa cepat lelah, kurang bertenaga, dan kesehatan perlahan bisa menurun. Dan karena itu rekan jati, menjaga pola makan bukan hanya tentang menghindari lapar, tetapi juga tentang memberikan bahan bakar yang tepat bagi tubuh.

0: Μιλά, 102,3.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Ti darinya Ungu baru saja menemani Anda di siang hari ini ya. Sebuah nomor bagus yang rasanya membawa kita ke awal tahun 2000-an, dimana mungkin memang suasananya jauh berbeda dengan sekarang. Tetapi lagu-lagu dan juga hits pada masanya selalu ikut ya. Dan kalau diputarkan sekarang seperti membawa kenangan pada masa-masa tersebut. Dan juga rekan Jati, tidak hanya lagu ya yang berubah, tapi kalau dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu, keluarga saat ini juga sebenarnya juga berubah rekan Jati dalam pola hidup, seperti jauh lebih mudah untuk mendapatkan makanan. Ketika kita ingin memasak sendiri atau membeli makanan juga bisa lebih mudah, bahkan hanya dengan ponsel, makanan bisa sampai ke rumah dalam hitungan menit. Nah, namun para ahli kesehatan menemukan fenomena yang unik rekan Jati. Di banyak negara termasuk Indonesia, masalah gizi bukan lagi hanya soal kekurangan makanan. Justru yang mulai banyak ditemukan adalah kondisi ketika seseorang cukup makan, tetapi kebutuhan gizinya belum tentu terpenuhi. Dan artinya, perut kenyang belum tentu tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup. Fenomena ini seperti yang sudah kita bahas dikenal dengan istilah hidden hunger atau kelaparan yang tersembunyi. Jadi meskipun keluarga kita rekan Jati makan setiap hari, tubuh bisa saja masih kekurangan vitamin, mineral, serat dan juga nutrisi penting lainnya. Dan rekan Jati, kita bisa coba perhatikan kebiasaan makan keluarga saat ini ya. Apakah masih sering makan bersama? Atau justru masing-masing makan sesuai dengan jadwalnya sendiri? Ayah makan sambil bekerja, ibu sambil mengurus pekerjaan rumah, anak sambil bermain gawai atau nonton video. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang lebih sering makan bersama cenderung memiliki pola makan yang lebih baik. Dan saat makan bersama rekan Jati, orang tua lebih mudah mengawasi makanan anak, mengajak anak untuk makan sayur, dan juga membangun kebiasaan makan yang lebih sehat. Sebaliknya, ketika waktu makan semakin jarang dilakukan bersama, pilihan makanan seringkali menjadi lebih praktis dan juga kurang terkontrol.

0: 103,6 Jati FM. Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Anda pernah tidak merasa sudah makan cukup tetapi tetap mudah lelah? Ternyata hal ini juga bisa berkaitan dengan kualitas makanan yang dikonsumsi. Para ahli menjelaskan bahwa tubuh membutuhkan lebih dari sekedar kalori. Tubuh memerlukan protein untuk memperbaiki jaringan, vitamin dan mineral untuk mendukung fungsi tubuh, serta serat untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ketika keluarga lebih sering mengkonsumsi makanan tinggi gula, garam dan lemak, tetapi kurang sayur, buah dan sumber protein yang baik, tubuh tetap mendapatkan energi, tetapi tidak mendapatkan bahan pendukung yang cukup. Akibatnya tubuh terasa kurang bugar, meskipun tidak sedang sakit. Dan rekan Jati, kita juga harus jujur ya. Kalau keluarga masa kini memang menghadapi tantangan yang berbeda. Kesibukan membuat makanan praktis sering menjadi pilihan utama. Dan kalau sesekali tentu ini tidak masalah ya. Tapi jika makanan instan, makanan cepat saji, dan minuman manis menjadi menu utama setiap hari, lama-kelamaan pola makan keluarga akan menjadi kurang seimbang. Dan yang menarik, masalah ini tidak selalu terlihat dari bentuk tubuh ya. Karena seseorang bisa saja terlihat sehat, tetapi tubuhnya sebenarnya kekurangan nutrisi tertentu. Inilah mengapa para ahli selalu mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam menu keluarga. Dan rekan Jati, kabar baiknya ya, membangun pola makan keluarga yang lebih sehat tidak harus mahal. Banyak sumber makanan bergizi yang mudah ditemukan di sekitar kita. Ada telur, ada tempe, tahu ikan, bayam, kangkung, pepaya, pisang yang tumbuh di belakang rumah, dan berbagai bahan pangan lokal lainnya. Dan yang paling penting bukan makanan yang mahal, melainkan variasi dan juga kebiasaan. Karena rekan Jati, kesehatan keluarga dibangun dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari, bukan dari menu spesial yang hanya hadir sekali.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita di siang hari ini datang dari pemerintah yang melakukan pembenahan menyeluruh tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Di bawah arahan Kepala BGN, Nanik Sudrayati Deyang, dan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, fokus utama transformasi ini adalah memperkuat sistem pengawasan, integrasi data, serta penerapan standar opening procedure atau SOP yang lebih ketat agar program berjalan lebih accountable, transparan, efektif, dan juga efisien. Kepala BGN Rekan Jati Nanik Sudaryati Deyang yang menyampaikan bahwa pihaknya ingin agar setiap anggaran MBG yang digunakan mampu untuk menghasilkan dampak optimal bagi penerimanya. Nanik mengatakan bahwa fokus pihaknya saat ini adalah memastikan program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan juga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dirinya menambahkan bahwa BGN melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan. BGN akan melakukan penataan ulang di berbagai aspek pelaksanaan program, di mana langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah. Dan hal ini Rekan Jati termasuk optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Langkah strategis ini mencakup beberapa poin krusial demi memastikan keberhasilan program di lapangan, antara lain refocusing penerima manfaat, intervensi gizi prioritas, optimalisasi dapur existing, dan juga pemerataan layanan ke wilayah 3T, serta penguatan standar keamanan pangan. Dan Nani mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, bergizi, dan juga karena itu pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama. Pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dengan memperketat pengawasan, mengoptimalkan dapur, serta memprioritaskan gizi ibu dan juga balita hingga wilayah 3T.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Jika kita berpikir ya, hidup sehat harus dimulai dengan perubahan besar. Tetapi ketika kita memang ingin melakukan satu hal perubahan, terkadang yang paling berpengaruh adalah langkah-langkah kecil tapi konsisten. Dan mulailah dari hal-hal seperti makan bersama lebih sering rekan jati, menambah satu porsi sayur di meja makan, mengurangi minuman manis, dan menyediakan buah sebagai cemilan keluarga, atau mengajak anak untuk ikut memilih dan mengenal makanan sehat. Dan tadi kita sudah membahas panjang tentang fenomena di mana kita selalu merasa kenyang, kita merasa tubuh kita sudah cukup dengan asupan makanan, tetapi ternyata tubuh kita masih tetap lapar dengan kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi. Dan juga rekan jati, ketika kita memilih untuk berubah, kita memilih untuk hidup lebih sehat lagi, kita bisa memulai dengan perubahan kecil yang dilakukan bersama-sama, dan hal ini seringkali bertahan lebih lama dibandingkan perubahan besar yang hanya dilakukan sesaat. Dan rekan jati, setelah tadi kita juga membahas tentang fenomena kenyang tapi tidak sehat, ternyata ada satu hal yang tidak kalah menarik. Para ahli kesehatan juga mengatakan bahwa kesehatan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dimakan, tetapi juga pola hidup yang dijalani bersama setiap hari. Dan misalnya rekan jati, soal waktu tidur, di mana saat ini banyak keluarga yang memiliki jadwal tidur berbeda-beda. Orang tua masih bekerja atau bermain gawai hingga larut malam, anak-anak juga tidur semakin malam karena tugas sekolah atau hiburan digital. Padahal kurang tidur dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, meningkatkan rasa lapar, dan membuat seseorang lebih sering memilih makanan tinggi gula dan lemak keesokan harinya. Jadi tanpa disadari, pola tidur keluarga juga ikut mempengaruhi pola makan keluarga. Dan selain itu juga ada kebiasaan yang semakin sering terjadi, yaitu kurang bergerak. Kalau dulu mungkin rekan jati, anak-anak lebih sering bermain di luar rumah, sekarang banyak aktivitas dilakukan sambil duduk. Orang tua bekerja di depan komputer, anak belajar dengan perangkat digital, lalu waktu luang dihabiskan dengan menonton atau bermain ponsel. Akibatnya kalori yang masuk tidak seimbang dengan energi yang digunakan. Karena itulah kesehatan keluarga sebenarnya tidak bisa dilihat dari hanya menu makanan, tetapi juga aktivitas sehari-hari yang dilakukan seluruh anggota keluarga. Dan mungkin ini bisa menjadi refleksi kita ya rekan jati. Kalau mungkin kita bisa memikirkan kapan terakhir kali kita dan keluarga berjalan santai bersama, kapan terakhir kali makan tanpa ditemani layar televisi atau telepon genggam, dan kapan terakhir kali seluruh anggota keluarga benar-benar menikmati waktu bersama sambil melakukan aktivitas yang menyehatkan. Karena rekan jati, seringkali keluarga yang sehat bukan dibentuk oleh perubahan besar yang mahal, tetapi tentang kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dari hari ke hari. Jadi ini bukan soal apa yang ada di atas meja makan, tetapi juga kebiasaan apa yang sedang tumbuh di dalam keluarga kita.

0: Jetty FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, dari perbincangan kita hari ini ya, ada satu hal yang mungkin menjadi renungan bersama, bahwa di zaman sekarang, tantangan keluarga bukan lagi sekedar memastikan makanan tersedia di meja makan. Tantangannya adalah memastikan makanan yang hadir setiap hari benar-benar bisa membantu seluruh anggota keluarga tumbuh sehat dan juga bugar. Karena ternyata kenyang belum tentu sehat. Perut bisa saja terisi, tetapi tubuh masih membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak bisa saja lahap makan, tetapi tetap perlu pola makan yang seimbang. Dan orang tua yang sibuk bekerja juga perlu memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi. Bukan hanya sekedar menghilangkan rasa lapar, tetapi juga memenuhi gizi. Dan yang terpenting rekan Jati, pola hidup sehat dalam keluarga tidak dibangun dalam satu hari. Ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Mulai dari lebih sering makan bersama, menambah sayur dan buah di meja makan, mengurangi minuman manis, hingga saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Dan semoga setelah perbincangan kita hari ini, kita tidak lagi hanya bertanya sudah makan apa belum, tetapi juga mulai bertanya, apakah makanan yang kita konsumsi sudah cukup baik untuk kesehatan keluarga? Karena keluarga yang sehat bukan hanya keluarga yang kenyang, melainkan keluarga yang mendapatkan nutrisi, perhatian, dan juga kebiasaan baik untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas. Semua kau cipta berpasang. Dan rekan Jati, saya sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiafm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, dan sampai jumpa di Zona Sketsa Keluarga berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, yang siap menemani Anda hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JTI FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih di zona rehat siang bersama kalian, rekan JTI. Dan hari ini ada satu pembahasan yang sebenarnya itu sering terjadi di kita nih. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang kalau kita keluar rumah biasanya harus kita cek terlebih dahulu, ada kebawa gak ya barang ini. Barangkali rekan JTI, ketika kita mau keluar nih, harus kita cek berulang kali. Seperti contohnya, kita harus ngecek apakah kita ada bawa handphone, dompet, kunci kendaraan, atau bahkan botol minum dan tisu yang seharusnya itu ada di dalam tas kita ya rekan JTI. Menariknya rekan JTI, hampir setiap orang itu memiliki barang yang dianggap wajib dibawa ketika bepergian. Padahal cuma keluar rumah cuma bentar aja, tapi wajib dibawa. Nah, kalau sampai tertinggal ini, rasanya itu ada yang kurang ya rekan JTI. Jadi memang wajib kudu dibawa. Nah, siang ini kita akan ngobrol tentang barang yang wajib dibawa nih rekan JTI. Dan kalian penasaran nih rekan JTI, kira-kira apa sih barang yang wajib dibawa ketika keluar dari rumah? Boleh berbagi cerita melalui pesan ataupun telepon ke 0811-6821036 atau di 0651410136. Karena rekan JTI, ternyata barang-barang sederhana yang kita bawa setiap hari kadang juga menyimpan banyak cerita menarik lainnya.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kalau dipikir-pikir Rekan Jati, setiap orang punya daftar barang wajib yang berbeda-beda ya Rekan Jati. Ada yang merasa cukup dengan membawa handphone dan dompet saja, ada yang harus membawa charger, dan ada juga yang tidak bisa bepergian tanpa membawa obat pribadi. Saking butuhnya ini obat pribadi itu ya Rekan Jati. Bahkan Rekan Jati, ada juga orang yang kalau keluar itu harus membawa payung meskipun cuacanya itu sedang cerah-cerahnya nih. Semua itu biasanya terbentuk dari pengalaman dan kebiasaan sehari-hari. Karena semakin sering suatu barang kita gunakan, semakin besar kemungkinan barang tersebut menjadi bagian dari rutinitas kita. Nah Rekan Jati, kalau Rekan Jati sendiri nih, apa nih barang yang paling membuat panik kalau sampai tertinggal dan gak bawa kebawa nih? Boleh langsung hubungi kita ya di 0811 082 1036 atau di 0651410 36. Dan setelah ini kita akan melihat lebih jauh lagi tentang penjelasan psikologis dibalik kebiasaan sederhana tersebut. Jadi jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dan masih di zona rehat siang bersama kali ya. Dan rekan Jati, ternyata nih ada penjelasan psikologis nih mengapa beberapa barang terasa begitu penting untuk selalu kita bawa kemanapun itu gitu. Mau keluar, entah itu keluar jauh atau keluar cuman ya beberapa langkah dari rumah ya, barangkali barang itu tetap harus dibawa. Nah, menurut kajian yang dipublikasikan dalam Journal of Customer Research, seorang psikolog konsumen bernama Russell menjelaskan bahwa manusia itu sering membangun keterikatan dengan barang-barang yang dimilikinya. Jadi apapun itu, selama barangnya itu dimilikinya, dia itu punya keterikatan terhadap barang tersebut, rekan Jati. Barang tersebut tidak hanya dipandang sebagai benda biasa ya rekan Jati. Jadi bukan sekedar kayak kita lihat satu barang itu hanya sekedar barang aja, tetapi juga menjadi bagian dari rutinitas orang tersebut, merupakan kenyamanannya, bahkan identitas seseorang. Karena itulah rekan Jati, ketika handphone, dompet, atau barang yang biasa kita bawa itu tertinggal di rumah, sering muncul rasa tidak tenang, rasa tidak aman, rasa ada yang kurang nih ya. Apa ya yang kurangnya? Nah, itu ternyata rekan Jati bukan semata-mata karena fungsi barang itu ya rekan Jati, tetapi karena keberadaannya membuat kita itu merasa lebih siap menjalani aktivitas rekan Jati. Nah, menariknya rekan Jati, semakin sering suatu barang itu menemani keseharian kita, semakin besar pula rasa keterikatan yang terbentuk terhadap barang tersebut. Jadi sering-sering aja nih, semisal kalau kita sering menggunakan handphone, itu kita juga bisa keterikatan dengan handphone. Kalau orang bilang sekarang apa ya, kecanduan kali ya. Jadi gak heran rekan Jati kalau ada orang yang rela kembali ke rumah hanya karena ketinggalan satu barang aja. Contoh ketinggalan handphone, contoh ketinggalan dompet barangkali. Jadi memang ada rencana untuk ya kayaknya harus kembali nih, karena tertinggal satu barang yang dianggap sangat-sangat penting rekan Jati. Karena ternyata rekan Jati, yang dicari bukan hanya bendanya ya rekan Jati, tetapi juga rasa nyaman yang ikut terbawa bersama barang-barang.

bisa untuk hubungi kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu atensinya ya Rekan Jati. Rekan Jati, kalau ditanya nih, barang apa sih yang wajib dibawa saat bepergian? Barangkali nih sekarang ini, kalau kita tanya kayak gitu, Rekan Jati akan menjawab bahwa handphone ya. Kenapa sih handphone? Dan ternyata jawabannya itu memang gak jauh dari kenyataannya, dan kalian tuh ngerasa kalian juga kayak gitu Rekan Jati. Menurut survei Rekan Jati, survei ini dilakukan oleh lembaga riset global Deloitte dalam laporan Global Mobile Customer Survey. Handphone menjadi salah satu barang yang paling sulit ditinggalkan oleh masyarakat modern. Nah, kita nih masyarakat modern ya Rekan Jati. Jadi gak salah sih hasil surveinya. Karena Rekan Jati, dalam satu perangkat kecil itu ya, handphone yang bisa digenggam, tersimpan begitu banyak kebutuhan sehari-hari. Mulai dari alat komunikasi, navigasi, atau petunjuk jalan ya. Kalau kita sekarang kan seringnya pakai maps ya. Dan juga ada dompet digital. Jadi kalau lupa bawa dompet gak apa-apa, asal gak lupa bawa handphone. Karena khawatir ya, abis belanja nanti gak akan bisa untuk membayarnya kalau gak bawa handphone. Karena memang sekarang dompet digital juga sering kita gunakan ya Rekan Jati. Nah, selain dari itu, dokumen-dokumen dan informasi penting juga ada nih di handphone. Jadi kayak kalau ada handphone, kayaknya bisa nih menyelesaikan semuanya. Kalau nggak ada, kayak pusing nih gimana sih caranya ya. Kalau dulu ya, orang mungkin cukup membawa dompet dan kunci rumah. Tapi kalau sekarang, banyak orang merasa cukup membawa handphone saja untuk menjalani berbagai aktivitas di luar ya Rekan Jati. Menarik ya Rekan Jati, bagaimana perkembangan zaman juga ikut mengubah barang-barang yang dianggap penting untuk dibawa ketika keluar rumah. Dan mungkin Rekan Jati, tanpa kita sadari, ada beberapa barang yang sekarang terasa sangat wajib dibawa. Padahal, bisa jadi nih, beberapa tahun yang lalu, belum tentu kita pikirkan sama sekali, atau bahkan gak kebayang nih di pikiran kita. Tetap bersama kalian Rekan Jati di Zona Rehat Siang, karena setelah ini kita akan melihat barang-barang unik yang ternyata selalu menemani sebagian orang kemanapun mereka pergi. Dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan tentunya masih bersama kali ya. Dan di Zona Rehat Siang edisi hari ini, hari Kamis ya hari ini ya. Kamis 11 Juni 2026 dan kita masih bahas tentang barang yang wajib dibawa, rekan Jati. Barangkali rekan Jati, kita akan memperhatikan ya lebih detail apa sih barang yang wajib dibawa dan gaya hidup apa sih yang membuat orang itu akhirnya harus nih bawa barang ini nih. Rekan Jati, kalau kita mau memperhatikan ya rekan Jati, barang yang selalu kita bawa saat kita keluar rumah ternyata seringkali menggambarkan aktivitas dan gaya hidup kita sehari-hari. Misalnya nih rekan Jati, kalau rekan Jati itu merupakan seorang pelajar atau rekan Jati merupakan mahasiswa, mungkin yang rekan Jati bawa itu gak jauh-jauh dari buku catatan atau tablet ya rekan Jati. Sedangkan kalau kita lihat nih orang pekerja gitu, kayak working mom atau siapapun itu ya, mungkin yang dibawa di dalam tasnya itu adalah laptop atau kartu identitas, badname gitu kan. Nah, itu tergantung sama siapa sih orangnya gitu. Sementara ada juga rekan Jati yang tidak pernah lupa membawa botol minum sendiri. Ayo nih, siapa rekan Jati yang hari ini suka bawa tumbler kemana-mana? Botol minum sendiri. Mau ngopi juga bawa tumbler sendiri gitu kan. Jadi kayak bawa tumbler dari rumah agar mengurangi sampah plastik ya barangkali. Nah rekan Jati, sebagian orang merasa bahwa bawa tumbler, bawa botol minuman itu merupakan bagian dari gaya hidup yang lebih sehat dan juga ramah lingkungan. Menariknya rekan Jati, menurut pengamat perilaku konsumen, barang yang dipilih seseorang untuk selalu dibawa biasanya ya, berkaitan dengan kebutuhan yang paling sering mereka hadapi dalam kesehariannya. Jadi gak jauh-jauh dari kebutuhan kita. Kita ini seorang apa? Kalau pelajar tentunya yang dia bawa ya seputaran apa yang dibutuhkan oleh seorang pelajar. Kalau seorang pekerja juga seperti itu. Barangkali laptop ya, isinya laptop, laporan, atau lain-lainnya yang memang diperlukan ketika dia lagi nongkrong, lagi duduk-duduk nih. Nah rekan Jati, karena itulah setiap orang biasanya memiliki daftar barang wajib yang berbeda-beda. Ada rekan Jati yang merasa cukup dengan bawa handphone dan dompet aja itu udah bisa keluar dan bisa kemana-mana. Ada yang cukup cuma bawa power bank. Berarti harus bawa handphone ya, deh. Buat apa power bank kalau gak ada handphone ya? Dan ada pula rekan Jati yang selalu memastikan tisu atau obat pribadinya ada nih di dalam tas. Jadi kayak double checking nih sebelum pergi, sebelum kemana-mana. Dicek dulu nih obatnya ada gak ya? Atau tisunya ada gak ya? Kalau gak ada tisu, gak ada obat pribadi, ya udah balik lagi gitu. Ambil dulu tisunya, ambil dulu barang pribadinya ya. Nah pada akhirnya rekan Jati, barang yang kita bawa bukan hanya membantu aktivitas kita, tetapi juga mencerminkan kebiasaan dan prioritas kita dalam menjalani hari. Dan mungkin rekan Jati tanpa kita sadari, dari isi tas atau isi saku seseorang itu, kita bisa sedikit melihat nih. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah bagaimana keseharian orang tersebut. Jadi memang perbedaan barang bawaan itu membuat kita bisa melihat apa sih kesehariannya. Dan rekan Jati, tetap bersama kalian ya di Zona Rehat Siang, karena setelah ini kalian ingin mendengar cerita dari rekan Jati tentang barang apa sih yang paling sering dan wajib kudu dibawa ketika keluar rumah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kali ya di Zona Rehat Siang, Rekan Jati. Dan kali ini kita akan bahas tentang fakta menarik tentang barang bawaan. Menurut para peneliti perilaku manusia, Rekan Jati, rata-rata seseorang membawa lebih banyak barang dibanding yang sebenarnya dibutuhkan untuk aktivitas hariannya. Ada nggak sih di sini, Rekan Jati, yang kalau barang bawaan itu pasti lebih dari yang mereka itu butuhkan gitu? Karena seringkali kita kadang-kadang tuh mikir ya, siapa tahu nanti diperlukan. Siapa tahu nanti bisa nih digunakan. Siapa tahu nanti ya, nanti. Akibatnya, Rekan Jati, tas atau kendaraan kita dipenuhi dengan berbagai barang cadangan, mulai dari charger, payung, tisu, obat-obatan, sampai mungkin barang yang akhirnya tidak digunakan sama sekali sepanjang hari ya, Rekan Jati. Namun, menariknya, Rekan Jati, kebiasaan membawa barang cadangan ini ternyata membuat banyak orang merasa lebih tenang dan lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Jadi meskipun tidak selalu digunakan, keberadaan barang tersebut tetap memberikan rasa nyaman nih bagi pemiliknya nih. Barangkali ini Rekan Jati ada nggak ya yang seperti ini, Rekan Jati? Kalau lihat isi barang di tasnya kayak penuh banget, kayak semua-semuanya pengen dibawa gitu. Barangkali ini Rekan Jati juga sama nih. Nah, Rekan Jati, kalau kita melihat isi tas atau barang bawaan Anda hari ini, coba ya, coba dibuka tasnya, dilihat tasnya, kira-kira ada berapa barang yang sebenarnya tidak digunakan tetapi tetap selalu dibawa kemana-mana. Hayu, sekarang buka tasnya ya, Rekan Jati. Kalau Rekan Jati mau berbagi cerita, mau berbagi kisah, ataupun mau berbagi apa sih barang bawaannya, boleh banget nih untuk berbagi cerita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Kita angkat dulu nih penelpon kita ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, Yahbin. Apa kabar hari ini, Yahbin?
1: Kabar baik, Abi.
0: Aduh, ini kali ya ini, Yahbin.
1: Oh, kali ya, janji ya.
0: Yahbin, hari ini lagi di mana, Yahbin?
1: Di rumah, panas sekali.
0: Oh, panas sekali ya, Bit. Suaranya agak sedikit kecil ya, Bit, ya?
1: Iya.
0: Iya, kecil.
1: Suaranya kecil ya?
0: Ah, segini ya, Bit. Ini enak nih didengar ya. Ya, Bit, di rumah?
1: Iya.
0: Iya, ya, Bit, di rumah sedang apa? Sedang makan siang kah? Atau apa nih, ya, Bit?
1: Udah
0: makan siang.
1: Adik Ian.
0: Lagi dengar. Ya, Bit, biasanya kalau keluar rumah, ya, Bit, bawa apa aja nih?
1: Apanya?
0: Kalau keluar rumah, misal kayak keluar ke warung kopi barangkali, ya, Bit, biasanya bawa apa aja?
1: Oh, enggak ada bawa apa-apa nih, dengan kereta aja.
0: Oh, bawa kereta ya. Berarti bawa kunci kereta dong ya, Bit, ya?
1: Iya.
0: Cuman bawa kereta aja berarti ya, Bit?
1: Hah?
0: Cuman bawa kereta aja, maksudnya kunci motor ya. Aja. Kalau handphonenya dibawa nggak ya, Bit, biasanya?
1: Apanya?
0: Handphone, HP-nya.
1: Handphone aja, pasti
0: wajib ya, ya, Bit, ya. Kalau dompet gimana ya, Bit?
1: Kalau dompet bawa juga.
0: Iya, dompet harus dibawa juga ya, Bit, ya. Kalau nggak ada uang ya itu bahaya sih ya, Bit, nggak bisa belanja apapun ya, Bit, ya. Iya. Hari ini ya, Bit, mau request lagu apa ya, Bit?
1: Hari ini lagi apa ya? Lagi terserah aja nanti.
0: Terserah aja, iya, terserah ya. Kali ya ini.
1: Ya, jangan kali ya.
0: Delia gitu. Tapi memang namanya Kalia ya, Bit. Berarti ini terserah ya, Bit.
1: Berapa tahun nih kali ya?
0: Nanti ya. Kan nggak mungkin ya didengar oleh seluruh Aceh nanti kan. Ketahuan nanti
1: Betul,
0: kan.
1: betul, betul.
0: Ketahuan usia
1: Di
0: kalian tuh
1: belakang.
0: berapa.
1: Ya, di belakang layar ajar. Ya.
0: Boleh, boleh belakang
1: Boleh.
0: layar nanti ya. Jadi ini ya, Bit, terserah kalian nih.
1: Iya, sama tadi. Iya, ya.
0: Oh, oke ya, Bit. Nanti kita putarkan ya, Bit ya. Terima kasih ya, Bit. Ada salam-salamnya ya, Bit. Iya, Masya Allah. Terima kasih ya, Bit. Ya, Bit, suaranya terlalu kecil ya, Bit. Nggak kedengaran.
1: Ya,
0: Iya.
1: jadi dia nyesel selama ini bahagia kan, ya kan?
0: Ya, amin, amin, amin.
1: Dan sudah mendapatkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Ayah pulau kita juga waktu di kampung keramat
0: Dan
1: ada
0: semua-semuanya ya, Bit ya.
1: ya,
0: Dan
1: ya
0: semua
1: semua-semuanya
0: pendengar
1: ya.
0: Kan Jati dimanapun berada ya, ya Bit ya.
1: Ya.
0: Oke ya, Bit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja ada penelpon nih, ya Bit, yang katanya kalau keluar rumah itu biasanya bawa dompet, bawa kunci motor ya, jelas ya, karena memang menggunakan kendaraan roda dua ya. Dan juga gak lupa bawa dompet. Nah, Rekan Jati, adakah yang sama? Kalau ada yang sama, boleh nih berbagi cerita. Nah, kita baca juga nih, ada salah satu yang udah WhatsApp kita, ada William Henryson Susanto. Kak, aku mau request Chandra Stefan Pasaribu. Stefan Pasaribu belum siap kehilangan. Dan Niluh Ketut Mahal ini Ayu Raharja. Kemarilah, tenang. Kita akan menggalau ria ini ya. Aku William Harrison Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Jadi jauh ya, yang jauh-jauh bisa juga konsen terus di 103,6 JT FM, karena kita juga ada streamingnya di www.radiojtfm.com. Jadi jangan takut gak akan bisa mendengarkan ya, dimanapun Anda berada, Anda bisa untuk tetap konsen di 103,6 JT FM. Nah, Rekan JT, karena udah masuk nih, ada beberapa lagu, jadi kita akan memutarkan beberapa nomor bagus ini. Dan ini terkhusus buat Bang William Henryson belum siap kehilangan ya, Rekan Jati. Jadi Rekan Jati, jangan kemana-mana, tetap di sini aja dan konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh nih. Rekan Jati masih dengan barang-barang yang kita bawa kemanapun kita pergi ya rekan Jati, dan masih bersama kali ya di zona rehat siang. Nah rekan Jati, kalau dipikir-pikir rekan Jati, barang yang selalu kita bawa setiap hari biasanya bukan barang yang paling mahal. Fakta atau hoax nih rekan Jati? Coba rekan Jati lihat nih barang yang ada di dalam tas rekan Jati. Atau rekan Jati juga bisa ngecek di bagasi motor atau di bagasi mobil barangkali. Coba lihat, apa barang yang memang sering kita bawa? Handphone untuk berkomunikasi, kunci untuk membuka akses. Kalau gak ada kunci, gak bisa tutup pintu dong ya. Atau gak bisa juga buka pintu. Nah selain itu ada dompet rekan Jati untuk menyimpan kebutuhan penting, atau mungkin kita juga seorang penjaga lingkungan sehingga kita kerap membawa botol minuman. Nah rekan Jati, benda-benda tersebut ukurannya mungkin tidak besar juga tidak kecil ya, tergantung sih, ada yang besar ada yang kecil kayak botol minuman gitu kan, ada yang besar juga ada yang kecil ya. Tetapi rekan Jati, manfaatnya itu terasa ketika kita benar-benar membutuhkan, dan seringnya kita itu baru menyadari betapa pentingnya sesuatu itu ketika barang itu tertinggal atau bahkan enggak ada di penglihatan kita. Karena itulah rekan Jati, sebelum berangkat beraktivitas, barangkali nih kita harus memastikan kembali barang-barang penting itu udah lengkap belum? Barang-barang itu udah ada belum ya di tas gitu? Jadi kita harus memastikannya dengan pasti ya. Bukan karena kita berlebihan, tetapi karena kita ingin menjalani hari dengan lebih tenang dan nyaman. Nah rekan Jati, dari obrolan kita sejak tadi, ternyata barang yang wajib dibawa bukanlah hanya soal kebiasaan ya rekan Jati. Sesederhananya kita bisa membantu aktivitas kita setiap hari.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, gak kerasa ya Rekan Jati, kebersamaan kita di zona rehat siang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari obrolan kita siang ini, bisa kita simpulkan bahwa barang yang wajib dibawa setiap orang memang berbeda-beda. Namun pada dasarnya, barang-barang tersebut membantu kita merasa lebih siap, lebih nyaman, dan lebih tenang saat menjalani aktivitas di luar ruangan. Baik itu handphone, dompet, kunci kendaraan, maupun barang-barang sederhana lainnya. Karena yang membuat sebuah barang terasa penting bukan selalu harganya ya Rekan Jati, tetapi manfaat dan perannya dalam keseharian kita. Terima kasih untuk semua Rekan Jati yang udah nemenin kalian hari ini. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh, saya Kalia pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di Sertoh Lekoman 6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hudip nyo han sabi sama. Kadang ni miyup, kadang dia tuh. Wateh dia tuh, getanya mek sombong dan mek cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto lekoman 6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Hana kopi yang Hana fit, Hana luka yang Hana sakit, yang kah terjadi, Hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: Inilah 103.6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Talk Inspirasi.
5: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya Early Warning System peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.
6: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, senang sekali mau kembali hadir menemani kamu tentunya hingga 2 jam ke depan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6 Jatim.

Wow, pilih saja aku dari Petra Xiongbing, rekan Jati ya, sudah membuka perjumpaan kita di sore hari ini. Dan pastinya selamat sore kembali rekan Jati buat kamu yang baru saja konsen di Zona Cafe Jati, tentunya di hari Kamis ya, edisi 11 Juni 2026. Semoga rekan Jati buat kamu yang sedang beraktivitas di hari ini, aktivitasnya berjalan dengan lancar dan juga terus semangat ya. Selain Ima yang semangatin rekan Jati, juga pastinya ada nomor-nomor bagus yang akan terus menemani kamu di sore hari ini sembari menunggu waktu petang ya. Jangan lupa juga nih rekan Jati buat kamu untuk terus menjaga kesehatan ya, tetap meluangkan waktu tentunya untuk menikmati suasana sore yang sepertinya mulai dipadati ya oleh seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh, di jalanan tentunya rekan Jati. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Zona Cafe Jati sambil di jalan ya, hati-hati di jalan. Dan juga buat kamu yang lagi perjalanan pulang ke rumah, tentunya semoga selamat sampai tujuan.

Iya, di hari Kamis ini Rekan Jati adalah hari ke-11 di bulan Juni. Tentunya masih di awal-awal mau ke pertengahan Rekan Jati ya. Semoga kabar kamu selalu dalam keadaan yang baik dan juga penuh semangat ya. Oke, buat kamu juga nih yang di sore hari ini lagi pada lemes-lemes. Padahal udah disemangatin loh ya sama Ima, tapi masih lemes-lemes aja. Ini faktor apa sih? Faktor cuaca di luar yang lumayan terik ya hari ini? Atau memang faktor keuangan kamu yang semakin menipis? Karena dolar yang semakin naik Rekan Jati ya. 1 dolar 18.000 gak tuh, lumayan ya. Apakah ini yang menjadikan kamu menjadi lemes, lesu, letih? Karena pengeluaran sekarang juga lumayan ya, karena semakin naik semuanya. Pertamax juga udah mulai naik. Ini artinya Rekan Jati bukan kamunya yang lemes, tapi semangat kita yang terus membara untuk mengais rezeki ya. Kalau biasanya nih kerja 1 hari 8 jam, kamu bisa 1 hari 24 jam. Jangan dong ya, harus tetap ada waktu luang untuk istirahatnya, waktu untuk kesenangan yang kamu dapatkan ya dengan berlibur, dan juga pastinya jangan lupa untuk makan ya. Karena kan jadi kalau kamu udah sibuk bekerja, kalau gak ada yang ingetin makan, takutnya nih ya Rekan Jati suka lupa deh ya, sampai lupa makan. Jangan lupa Rekan Jati ya, nanti malam kamu makan kalau tadi siang kamu juga udah makan. Oke, buat Rekan Jati jangan kemana-mana juga ya, karena Iba bakal terus nemenin kamu tentunya dengan informasi update di sore hari ini.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya dong, featuring Andin rekan Jati ya, saat bahagia. Siapa di sini rekan Jati? Di antara kamu ya yang lagi dengerin lagu saat bahagia ini, tiba-tiba energi kamu justru hilang ya. Kecewa setelah mendengarkan kabar Pertamax yang naik nih rekan Jati ya. Iya, memang rekan Jati ya, akhir-akhir ini harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mengalami penyesuaian harga di sejumlah wilayah di Indonesia ya. Tentunya penyesuaian ini akan jadi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah.

Ya, PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang juga sudah berlaku, Rekan Jati, ya, pada Rabu 10 Juni lalu. Ya, berdasarkan informasi Pertamina Petraniaga, harga Pertamax RON 92 untuk wilayah Aceh kini dipatok dengan harga Rp16.250 per liternya. Dan angka tersebut akan jadi naik, yaitu sekitar Rp3.950 per liternya dibandingkan dengan harga sebelumnya yang berlaku sejak 1 Juni 2026, yakni pada harga Rp12.300 per liternya. Tentunya rekan jati, kenaikan ini menjadi penyesuaian pertama untuk Pertamax setelah sebelumnya harga produk tersebut masih dipertahankan di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang juga terjadi sejak konflik Israel-Iran memanas pada akhir Februari 2026. Dan selain itu rekan jati, Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan harga, yakni dari Rp12.900 per liternya menjadi Rp17.000 per liternya. Dan sementara harga Pertamax Turbo tidak berubah dan juga tetap dijual rekan jati pada harga Rp20.750 liternya, ya. Sama seperti yang juga sudah berlaku pada penyesuaian 1 Juni 2026

Ya, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Emfer kan jadi menjelaskan bahwa penyesuaian harga tentunya dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintahan. Ya, mengacu pada mekanisme evaluasi berkala yang juga mempertimbangkan harga minyak dunia dan juga harga pasar keekonomian. Gimana buat kamu rekan Jati setelah mendengarkan kabar yang kurang menyenangkan ini ya? Karena harapan dari masyarakat sekitar pastinya, termasuk saya juga, itu turun kalau bisa rekan Jati, meskipun ini adalah harapan yang cukup sulit direalisasikan ya. Dengan keadaan dunia yang seperti saat ini, juga keadaan negara seperti saat ini, pastinya harapan masyarakat Indonesia adalah tidak ada hal-hal informasi buruk lagi yang kemudian mereka dapatkan. Tapi ternyata memang rekan Jati ya, ini sudah menjadi peraturan yang ditetapkan. Dan juga semoga rekan Jati kenaikan ini nantinya juga bisa mengalami penurunan kembali ya. Harapan kita bersama. Dan juga buat kamu nih di sela-sela kerjaan kamu, dan juga sebagai masyarakat Indonesia yang saat ini di bulan Juni ya, ada beberapa informasi yang memang cukup membuat hati gelisah rekan Jati. Semoga ini tidak mempengaruhi kehidupan kamu di hari-harinya ya. Dan tetap semangat terus meskipun harga bahan baku terus melonjak ya. Dan buat kamu nih, waduh, buat kamu yang pastinya di sore hari ini yang lagi konsen di sini, jangan lupa rekan Jati ya, tetap semangat di hari-harinya.

0: 103.6 Jati FM.
1: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Inilah 103.6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Iya, masih di 103,6 Jatah FM Darul Banda aja tentunya. Selamat malam kembali rekan Jati, buat kamu yang baru saja menunaikan ibadah salat maghrib di malam hari ini, juga buat rekan Jati yang malam hari ini masih dengan segala aktivitasnya yang masih terus lanjut ya. Iya, di malam hari ini rekan Jati, apapun doa dan juga harapan yang sudah kamu panjatkan, semoga dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apapun kegiatan kamu di malam hari ini semoga diberikan kelancaran ya. Buat kamu yang lagi bekerja, semoga membawa pulang rezeki yang baik ya, dan juga pastinya yang berkah. Ya, rekan Jati, di malam hari ini meskipun sebagian orang sudah pada pulang ke rumahnya ya, sudah pada bertemu dengan keluarga tercinta untuk menikmati makan malam bersama ya, tapi masih ada kamu di luar sana yang masih terus bekerja, masih harus menyelesaikan beberapa banyak pekerjaan di malam hari ini ya, yang pastinya rekan Jati Hima mau ingetin bahwa kita harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun itu ya. Meskipun saat orang lain sudah beristirahat, kita masih terus ya berupaya untuk menghabiskan sisa-sisa tenaga yang masih kita miliki. Dan semoga buat kamu yang malam hari ini masih terus beraktivitas ya, kita sama nih loh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalankan dan juga menjalani aktivitas kita sehari-hari.

Ya, rekan jati, di malam hari ini atau akhir-akhir ini, ada nggak sih kamu kepikiran untuk ingin sekali rasanya ya untuk menjauhi orang tersebut ya? Mungkin karena perilakunya selama ini atau justru karena memang orang tersebut rekan jati kamu anggap tidak sesuai ya dengan circle pertemanan kamu ya. Dalam Islam sendiri rekan jati, Islam membolehkan ya seseorang itu untuk meng-cut off orang lain, baik itu pertemanan kamu atau justru orang yang baru saja kamu kenal ya. Karena rekan jati, banyak yang memang bertahan di lingkungan yang toksik atau justru tidak baik ya, karena dianggap ya ini menjadi ketakutan tersendiri rekan jati untuk memutuskan silaturahmi. Namun ternyata Islam rekan jati membolehkan seseorang untuk meng-cut off ya. Iya, Islam sendiri rekan jati itu tidak memerintahkan untuk terus-menerus bertahan di tengah luka atas nama memaafkan atau silaturahmi. Allah sendiri rekan jati ya mengakui bahwa orang yang sudah dizolimi itu berhak untuk marah ya, meskipun bukan marahan gitu rekan jati sampai berantem, namun boleh menjaga jarak dan juga boleh rekan jati untuk belum memaafkan ya. Dan jika ada rekan jati yang memilih memaafkan atau justru memaafkan ketika sudah siap, Allah sendiri rekan jati itu akan menjanjikan pahalanya. Dan barang siapa juga nih rekan jati yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu akan didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini rekan jati ya, Allah sendiri menegaskan bahwa ada batas penting yang pastinya dianjurkan dalam Islam ya, yaitu untuk segala hal yang merusak diri kita atau justru termasuk merusak mental dan psikis itu wajib untuk dihindari. Jadi buat rekan jati yang selama ini takut ya karena harus menjauhi orang-orang yang selama ini dianggap tidak sesuai dengan circle kamu atau justru sudah merusak mental dan juga psikis kamu nih rekan jati, Islam sendiri membenarkan untuk kamu menjauhi orang tersebut.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan jati, memang kita gak pernah tahu ya kapan kita akan merasakan jatuh cinta, di waktu kapan ya, kita gak pernah tahu rekan jati, karena memang cinta itu bisa datang dengan tiba-tiba ya. Namun itulah rasa rekan jati ya, kadang di saat kita sudah merasakan jatuh cinta, kita ingin orang lain yang kita cintai tersebut juga memiliki rasa yang sama gitu ya. Tapi ya memang gitu rekan jati. Kita kadang memang harus berhadapan ya dengan kenyataan bahwa harapan yang kita ingini tidak sesuai dan juga tidak disambut dengan kenyataan yang baik. Bisa memilih tak bertemu pasti itu yang ku pilih. Iya, interaksi dari Tulus rekan jati ya. Ini adalah salah satu penyanyi pop solo Indonesia yang juga cukup diminati ya bagi masyarakat Indonesia sendiri. Ya, Tulus sendiri kan jadi sudah juga melakukan konser di Banda Aceh pada hari Selasa lalu ya, di malam Selasa malam rekan jati, tepatnya di tanggal 9 Juni lalu, yang juga sudah memeriahkan kegiatan Manajemen Creativity Festival 2026 ya. Apakah kamu juga rekan jati termasuk salah satu penggemar setia atau teman Tulus ya? Karena banyak sekali rekan jati penonton dari Tulus sendiri itu dinaungi oleh kaum Hawa ya. Tapi bukan berarti kaum Adam gak ikutan ya rekan jati. Ya semoga konser Tulus di Selasa malam kemarin juga setidaknya sedikit sudah menyembuhkan ya rasa rindu dan juga rasa ingin sekali menikmati konser Tulus di Banda Aceh.

0: Ya, masih dengan penyanyi pop Indonesia Rekan Jati, kali ini ada Gia Indrawari ya, yang siap untuk mengguncang Bhayangkara Festival 2026. Iya, Bhayangkara Festival 2026 Rekan Jati bakal dimeriahkan sederet musisi top tanah air ya, yaitu salah satunya ada Gia Indrawari, dan juga resmi Rekan Jati diumumkan sebagai guest star utama yang akan siap tampil menghibur masyarakat Aceh. Iya, mengutip poster resmi dari event Rekan Jati Festival yang juga mengusung tema kolaborasi kreatif untuk Indonesia Maju, ini akan digelar selama 4 hari ya, tentunya mulai dari tanggal 19 hingga 22 Juni 2026 nantinya di lapangan Merah Polda Banda Aceh.
1: Yang tak ku cari, duga benih patah hati lagi.
0: Ya, kabar baiknya adalah selain Gia Indrawari Rekan Jati yang juga dikenal lewat lagu yang viral yaitu Sial, panggung Bhayangkara Festival 2026 juga akan diisi oleh grup band The Massive. Buat kamu kaum milenial, ini wajib nonton ya. Ya, dipastikan akan memberikan penampilan terbaik Rekan Jati, penampilan spesial untuk memeriahkan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Acara ini Rekan Jati tentunya akan digelar Polda Aceh sebagai rangkaian peringatan Hari Bhayangkara dengan konsep festival kreatif yang juga menggabungkan hiburan, UMKM, dan juga edukasi untuk masyarakat. Jadi buat kamu Rekan Jati yang nantinya mau nonton gratis ya, kapan lagi nonton tanpa bayar tiket ya, ini kamu boleh catat tanggalnya, khususnya buat kamu yang memang seneng dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Gia dan juga The Massive. Mungkin kalau Gia sendiri ini penggemarnya kebanyakan Gen Z ya, tapi The Massive Rekan Jati ini cocok sekali buat kamu milenial yang memang seneng dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh The Massive. Oke, untuk sedikitnya merindukan ya, dan juga buat kamu yang memang seneng dengan lagu-lagu dari Gia, yang menghadirkan dulu nih sebelum kamu menikmati konser dari Gia sendiri. Ada 1000 kali.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6

Ya, pergilah kasih rekan Jati dari Demasif sudah membawa kita ke 54 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Artinya rekan Jati, kebersamaan kita harus berakhir malam hari ini. Jangan lewatkan juga zona Magna Talk bersama Reveal dan juga Ustadz Ali langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mio Banda Aceh. Saya Ima Sen Off dari Zona Cafe Jati. Akhir kata selamat malam dan juga sampai jumpa. I saw love. And the first time you

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo, Banda Aceh. Apa kabar Anda rekan Jati? Senang sekali di kesempatan malam hari ini saya reveal kembali menyapa Anda dalam program Makna Talk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Tuntas hingga formasi pukul 20 malam nanti. Ada berbagai informasi dan deretan nomor bagus akan hadir menemani suasana malam hari ini, dan tentunya nanti saya akan ditemani oleh Ustadz Ali yang akan berbagi kajian dan informasi untuk kita semua. Selamat malam untuk semua rekan Jati dimanapun Anda berada, yang masih di tempat kerja ataupun di tempat aktivitas. Tetap semangat apapun kesibukannya malam hari ini, mudah-mudahan segera selesai dan dimudahkan. Pastikan terus konsen di sini di 103,6 Jati FM.

0: Siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Ratus 3,6 Jati FM.

0: Masih dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh, masih dalam program Makna Talk edisi malam hari ini, Rekan Jati, Kamis 11 Juni 2026. Sudah hadir bersama saya, seperti biasa ada Ustaz Ali Arsyad Isu yang sudah bergabung. Dan tentunya malam hari ini kita akan ngobrol santai, mendalami makna dengan topik yaitu momen yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga kami mengajak Rekan Jati di 0811 6821036 atau 0811 6881036. Silakan berbagi pendapat Anda ataupun juga boleh melalui kanal WhatsApp kami untuk bertanya. Kami tunggu hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Terlebih dahulu saya sapa Ustadz Ali di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz kondisinya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Malam hari ini kita akan coba berbagi informasi dalam momentum kajian kita tentang momen yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbicara tentang momen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bisa kita bilang Ustaz, adalah momen seseorang merasa dekat ini sangatlah personal ya.
1: Ya
0: kita dengan Allah. Dan seringkali muncul ini saat kita menyadari bahwasanya segala bentuk kekurangan, keterbatasan, atau bahkan di waktu-waktu kita menerima kelimpahan rahmat. Ya, mungkin itu momen-momen yang seringkali. Nah, lebih luasnya kita coba coba kita bahas bersama Ustaz. Sebenarnya bagaimana yang dimaknai dengan momen-momen yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, momen apa saja sebenarnya yang bisa kita maknai supaya dalam kehidupan sehari-hari ini penuh dengan penuh dengan rahmat berkah dan bisa kita lalui dengan baik. Silakan Ustaz Ali.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli dhunubi wa dhunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbawna shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rekan Jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini coba kita bahas satu tema terkait dengan keadaan atau momen seseorang yang di mana nanti orang ini akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala sebaliknya akan sangat dekat dengan hamba ini. Nah, tentu saat kita lihat ternyata dalam setiap kondisi Allah itu sebetulnya selalu bersama kita nih. Bagi kita, kalau misalnya kita menganggap diri kita orang yang taat, jadi setiap kita itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan kita nih. Tergantung bagaimana kondisi yang Allah berikan atau takdir yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran, misalkan kita lihat di surat Al-Fatihah itu dimulai dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di ayat pertama ini atau Bismillahirrahmanirrahim, kan sudah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika Allah mengatakan Allah Maha Penyayang atau Pengasih, maka siapapun yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasti Allah akan dekat dengannya. Jadi kata pokoknya adalah, atau kalimat pokoknya adalah, Allah pasti akan dekat dengan siapa saja yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tak mesti hanya orang beriman saja, tapi siapa saja. Karena setiap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu pasti Allah akan memperhatikannya dalam keadaan apapun. Bahkan sampai mungkin kan ada orang yang mungkin perilakunya itu Masya Allah zolim menurut kita itu kan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap membiarkannya hidup. Kalau seandainya Allah tidak tidak mau lagi dengan orang ini, mestinya ketika dia berbuat sesuatu yang salah, Allah harusnya matikan situ biar selesai urusannya. Tapi ternyata tidak. Maka nanti saat kita menjadi orang yang beriman, disitulah nanti kita kenal hal apa saja yang nanti menyebabkan seseorang itu sangat dekat dengan Allah atau Allah sangat dekat dengannya. Kalau secara ibadah, mungkin yang sering kita lihat adalah saat seseorang itu dalam kondisi sujud, kan? Saat seseorang sujud, maka itu dikatakan sebagai saat di mana orang itu sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa di dalam sujud itu kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah dengan segala keagungan dan ketinggiannya. Maha suci Allah yang sangat-sangatlah sangat-sangat tinggi lah. Jadi kita di saat itu kita sangat menganggap bahwa ternyata ada yang lebih besar lagi yang mesti membuat kita menjadi semakin atau sangat-sangat kecil. Maka saat seseorang sujud itulah dikatakan saat yang membuat seseorang itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah wajib ini. Kemudian ada lagi saat orang lagi berdoa tuh. Saat orang lagi berdoa itu adalah waktu yang memang membuat seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu Allah sampaikan atau Allah pesan kepada Rasulullah untuk disampaikan kita bahwa jika ada hambaku yang bertanya kepada engkau tentang saya, maka katakanlah aku sangat dekat dengan mereka, tapi dengan syarat mereka harus beribadah kepadaku dan mengikuti seruanku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ketika mereka beribadah kemudian beriman lalu mereka nanti berdoa di situ atau mereka mencari-cari di mana Allah, maka Allah sudah memberi kita jawaban bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Nah, ini dari sisi ibadah. Makanya kenapa kita disuruh untuk sholat. Atau kenapa sholat itu dijadikan sebagai standar seseorang itu beriman atau seorang itu taat. Karena di dalam sholat inilah kita nanti membuktikan bahwa kita memang hamba Allah atau orang yang tunduk, patuh, dan melaksanakan perintah Allah untuk membuktikan bahwa dia memang sebagai hamba. Nah, ini dari sisi ibadah. Sementara dari sisi non-ibadah itu, ada orang yang sangat dekat dengan Allah itu ketika dia dizolimi itu. Orang yang sedang terzolimi itu, kita mesti berhati-hati. Karena saat ia dizolimi, itu sebetulnya Allah itu dekat banget dengannya. Sehingga nanti di situ ada doa-doa dia yang boleh jadi Allah langsung kabulkan ketika dia meminta. Maka berhati-hatilah saat kita berlaku zolim terhadap orang lain. Karena kezoliman ini termasuk dosa yang cukup besar. Yang kalau tak kita selesaikan di dunia, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pengadil di antara kita ini. Sehingga Rasulullah itu pernah memperingatkan kita terkait dengan orang-orang yang nanti bangkrut di akhirat. Jadi orang yang bangkrut di akhirat itu, orang yang ketika di dunia, ibadahnya itu luar biasa baik itu. Sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain, sedekah, semua kebaikan dia buat itu. Tapi karena dia menzolimi orang lain dalam kebaikannya itu, di akhirat nanti pahala-pahala atau amal-amalan yang sudah menjadi pahala yang sudah dia kumpulkan ternyata harus diberikan kepada orang yang dizoliminya. Karena orang yang menzolimi itu di akhirnya nanti datang untuk meminta hak itu kan. Sehingga Allah sampaikan bahwa pahala orang pelaku zolim ini akan diberikan ke orang yang dizolimi, dan dosa orang yang dizolimi ini akan diberikan kepada yang menzolimi. Sehingga ketika pahalanya habis, tersisa dosa, maka dia akan masuk ke neraka. Nah, ada lima kategori perbuatan yang nanti menyebabkan orang itu dikatakan melakukan kezoliman. Salah satunya itu adalah ketika kita mengajak orang untuk berkelahi, terus mencaci maki orang, kemudian membunuh orang, memakan harta anak yatim dan lain sebagainya. Jadi saat seseorang dizolimi, maka itu termasuk waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan dekat sekali dengan orang itu. Oleh karena itu, janganlah kita sering zolimi orang, atau janganlah berbuat zolim kepada orang lain. Lalu yang berikut, saat yang membuat seseorang itu dekat dengan Allah adalah ketika Allah beri ujian kepadanya berupa boleh dikata musibah. Nah, saat Allah beri musibah atau uji orang dengan musibah, entah itu sakit atau nanti puncaknya seorang meninggal, maka Allah ingin dekat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagi orang yang Allah beri musibah melalui sakit dan lain sebagainya, itu Allah Subhanahu wa taala sebetulnya secara syariat juga itu ingin agar orang ini dekat dengan Allah tuh. Jadi Allah mengistirahatkan sejenak orang atau hambanya melalui sakit supaya hambanya ini dekat dengan Allah. Nah, saat dia dekat dengan Allah, maka apa saja yang diminta, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Terus ada juga yang mungkin diberi ujian berupa rasa takut dan lain sebagainya. Jadi semua yang Allah beri ini ternyata Allah pengen agar kita itu dekat dengannya. Dan ada kalanya itu Allah akan menguji kita dengan kesendirian. Jadi Allah akan membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan menjauhi kita itu. Akan sangat menjauhi kita. Apakah itu kawan-kawan baik kita, apa teman-teman yang mungkin setiap hari kita duduk bersama mereka itu kan, di satu waktu nanti semua ini akan meninggalkan kita. Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan bahwa saat dia ditanya orang, mengatakan, wahai Ali, saya lihat engkau banyak sekali punya teman nih. Kemudian Ali menjawab bahwa tunggu saja atau lihat saja ketika nanti saya diuji dengan Allah, saya bisa, kalian bisa melihat berapa banyak mereka yang akan dekat denganku. Makanya saat kita ditimpa oleh satu musibah atau satu ujian dari Allah, entah kita sengaja mencari musibah atau memang karena Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka disitulah kita akan tahu berapa banyak orang yang dekat dengan kita. Nah, saat manusia menjauh, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mendekat. Jadi kita pada saat itu memang sangat-sangat dekat dengan Allah tuh kan. Bayangkan orang lagi sakit, mungkin misalkan sekarang kan lagi dirawat tuh, atau di ICU tuh kan. Di saat orang lagi bosan menjaga itu, dia masih hidup dengan mungkin alat dan lain sebagainya kan. Jadi enggak ada yang peduli itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala hadir mendengarkan keluh kesahnya. Maka saat kita ingin tahu kita jauh dengan Allah atau kita dekat dengan Allah, lihat saja apa yang kita alami hari ini. Kalau kita hari ini masih Allah beri umur panjang atau Allah beri kita kesehatan, sebetulnya itu bagian dari salah satu cara agar Allah itu dekat dengan kita. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari Allah beri kita kesehatan ini supaya kita gunakan untuk beribadah dan sebagainya supaya dekat dengan Allah. Tapi kadang-kadang kita merasa, oh saya sehat nih karena berkat saya olahraga atau apa segala macam. Jadi kita kadang-kadang tidak melaksanakan atau menunaikan perintah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, benar sekali Ustaz. Tadi menarik seperti yang Ustaz sampaikan adalah ketika kita sering sekali ataupun fitrahnya juga manusia, ketika sering juga kita lihat ya, ketika kita dekat dengan Allah ketika kondisinya sedang musibah.
1: Ya, betul.
0: Itu yang kayaknya sepertinya yang sangat mudah
1: kita ingat
0: ya, tertimpa musibah ataupun kesulitan ya. Mungkin fitrahnya manusia begitu, Ustaz ya. Ya sangat apa namanya, dekat, tunduk ibadah dan ya terus berdoanya terus menerus gitu ya. Ketika musibah datang ataupun ada mara bahaya yang terjadi pada dirinya atau keluarga. Nah, balik lagi sebenarnya Ustaz Ali ya, kita sama-sama sebenarnya harus mengingat juga mungkin kapan terakhir kita juga memang merefleksikan diri ya, kapan terakhir mungkin merasa syukur ataupun takut tadi. Nah, ini menjadi apa namanya, pengingat sebenarnya rekan jati untuk kita semua, bagaimana kemudian ketika cara-cara tadi ya, langkah-langkah ataupun keadaan-keadaan yang bisa dikelompokkan, bagaimana kita bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz Ali, ada hal yang menarik mungkin yang bisa kita bahas juga. Sering sekali ketika apa namanya, bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita, tapi sering kali kita menyesal ketika apa namanya, rahmat itu datang, Allah kasih tiba-tiba misalnya, ada rezeki lebih. Tapi udah kita terima rezekinya, tapi kita seperti apa ya, menyesali, saya belum sholatnya aja masih saya tunda-tunda nih ya. Pas udah ada rezeki seperti ini, kok saya nggak teringat kepada orang lain gitu ya. Nah, itu seperti apa Ustaz? Itu juga bentuk cintanya Allah juga kepada kita supaya kita harusnya lebih dekat kepadanya atau seperti apa?
1: Betul. Baik. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat tuh, manusia itu kan diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah tuh kan. Saya lupa tuh ayat keberapa di surat apa, Al-Qiyamah lah itu. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri dia nikmat, itu dia lupa. Dia lupa dengan Allah. Dan ketika Allah beri dia ujian, maka dia akan berusaha untuk dekat banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita itu Allah tentukan takdir kita nih. Allah tentukan takdir kita karena semua hal yang terjadi di dunia ini ada kalanya karena takdir Allah dan ada kalanya karena kita berusaha untuk menjemput takdir itu. Jadi ada orang yang misalkan dia jadi pegawai nih. Setiap bulan dia sudah dapat gaji gitu kan. Dulu waktu belum bergaji, masih kerja serabutan itu kan. Begitu dapat rezeki sedikit, itu syukurnya minta ampun gitu kan.
0: Benar.
1: Pokoknya kalau saya misalkan sebulan dapat 1.500.000. Kayak kita-kita lah. Saat itu kita terpikir bahwa kalau saya dapat lebih, saya akan memberi kesana kemari itu kan. Rupanya begitu setelah kita dapat lebih, ternyata Allah uji kita dengan keinginan yang aneh-aneh itu kan. Saya sudah bisa membeli yang apa, yang bermerek atau yang lebih mahal itu kan. Jadi ujian yang Allah SWT berikan kepada kita itu, kita kadang-kadang tidak sadar itu kan. Kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, di saat kita tidak sadar inilah sama seperti Allah, sama seperti kita pancing gitu kan. Kita pancing, pancing itu atau mata pancing sudah ditelan sama ikan. Tapi Allah, kita los, ya, kita lepas, ya, kita tidak tarik kan, kita biarkan. Gitu kan. Dia berjalan keliling sana-sana, kan, tiba-tiba baru kita tarik. Begitu kita tarik, maka disitulah kita akan menyesal dan berkeluh kesah. Nah, setiap yang Allah Subhanahu wa taala beri ke kita ini ada milik orang lain. Ada milik orang lain ini. Jadi milik orang lain inilah yang nanti harus kita bagi. Makanya mungkin kalau di dalam Islam ini kan ada namanya zakat itu kan. Ada zakat mal, ada zakat ini, ada zakat itu, kalau yang berupa harta nih. Begitu juga yang berupa ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala beri kita ilmu nih kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita ilmu, maka ilmu yang kita

0: harta yang kita punya ni. Kita sedekah ilmu, Allah tambah pada kita ilmu. Kita sedekah harta, Allah tambah lagi pada kita harta ini. Maka saat Allah uji kita dengan memberikan kita titipan berupa nikmat apa saja, maka kita harus ingat bahwa yang diberikan oleh Allah itu, yang dititipkan oleh Allah itu tidak untuk kita gunakan sendiri. Jangan sampai nanti kalau terbiasa untuk kita gunakan sendiri, lama-lama kan jadi apa, bakil. Nah, kita bakil atau kita kikir itu. Jadi kalau sudah kikir ini, nah ini penyakit tuh. Jadi penyakit harta itu. Jadi penyakit hati. Setiap yang dia dapat enggak boleh keluar ke orang. Maka nanti di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang ditunjukkan kepada orang-orang yang berdagang itu kan. Surat Al-Humazah itu. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Jadi para pedagang ini ada yang modelnya itu saat dia jualan kemudian dia dapat untung, hasilnya itu dia cuma hitung-hitung. Hari ini saya dapat sekian nih. Besok kalau dia jualan lagi dia dapat sekian nih, dia kumpulin hitung lagi. Nanti tiba-tiba ada orang yang datang misalkan meminta sesuatu atau minta bagian atau apa itu kan, marah dia. Misalkan dia kumpulkan uang sudah jadi 1 juta nih. Tiba-tiba ada orang datang minta 1000 aja tuh. Dia keluarin 1000. Nah, begitu keluar 1000, berarti uangnya sisa berapa? 999.000 tuh kan. Kedengarannya enggak enak kali kalau kita sebut tuh. Padahal cuma hilang 1000 tuh kan. Yeah. Kalau 1000 ada itu jadi 1 juta nih. Gara-gara 1000 dia kasih ke orang, sisa 900 sekian itu kan. Maka dia kemudian marah. Nah, Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an itu memang ada manusia yang modelnya seperti itu. Kalau dia terus-terus lakukan itu, maaf nanti lama-lama seperti Karun itu ya. Seperti Karun. Nah, jadi ketika dia sudah kaya raya, Allah kemudian perintahkan dia untuk bayar zakat. Nah, dia enggak mau. Jadi terakhir Allah Subhanahu wa taala benamkan dia dengan segala hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala itu ketika menguji kita dengan sesuatu, kita kadang-kadang tidak paham nih. Saat Allah beri kita rezeki berupa uang, kita gimana? Tidak sadari bahwa itu sebetulnya ujian itu kan. Tapi saat Allah uji kita dengan kesusahan, di situ baru kita akan menyadari bahwa oh ini ternyata Allah sedang menguji saya tuh. Allah kan beri kita dalam 1 tahun sehat sekian hari tuh. Allah uji kita dengan sakit selama 1 minggu tuh. Jadi nanti kita keluh kesahkan yang 1 minggunya, sementara yang 300 hari sekian, kita nggak keluh kesahkan. Jadi kita lupa di saat kita sehat. Dan kita akan ingat atau dekat dengan Allah di saat kita sakit. Padahal di saat kita sehat itulah Allah sebetulnya dekat juga dengan kita. Hanya secara fitrah manusia kita enggak sadari itu. Makanya jangan sampai kita berpikiran bahwa sehatnya kita ini karena kita berolahraga atau karena kita rajin berobat dan lain sebagainya, atau kita ikut ini itu kan kemudian kita sehat, bukan. Tapi Allah beri kesempatan pada kita untuk kita dekat dengannya melalui ya pembuktian kita ibadah itu. Cuman saat kalau kita tidak sadari ini, ya ujung-ujungnya kita kena sebutan kalau diberi nikmat kita tak bersyukur. Saat diberi ujian baru kita berkeluh kesah tuh.
1: Ya benar Ustaz, artinya juga kemudian bagaimana tadi kita memang harus salah satunya tadi adalah memperbaiki apa namanya ibadah tadi Ustaz ya. Betul. Termasuk kewajiban tadi sholat ya. Kayaknya itu juga betul. Harus diperbaiki sehingga itu yang membuat kita juga semakin dekat, lekat dengan Allah dengan cara-cara yang memang baik tadi ya. Tapi kalau memang itu pun tidak dibiasakan dengan baik, sepertinya dekat dengan Allah dalam situasi-situasi sulit saja. Ketika dapat musibah ataupun mara bahaya, baru kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga akan menjadi penting Ustaz bagaimana

0: caranya ketika kita punya waktu yang ya katakanlah dengan hari-hari ini Ustaz sibuknya luar biasa ya. Orang bekerja semuanya dituntut gitu. Kemudian perkembangan zaman waktu juga sangat cepat ya. Rasa-rasanya padahal baru saja apa namanya pagi kemudian udah siang sore diputar terus sehingga tanpa kita sadari ternyata kesibukan ini, waktu dan kesibukan duniawi ini membuat kita tidak mampu kita bilang menciptakan rutinitas ibadah yang baik. Nah ini bagaimana Ustaz sebenarnya? Karena kalau Ustaz sampaikan tadi, artinya ketika kita biasakan dengan ibadah-ibadah tadi, itu akan membuka peluang besar bagi kita menjadi momen yang baik juga untuk kita dekat dengan Allah. Namun faktanya hari ini Ustaz ya, nah, bagaimana kita mengimbangi ini Ustaz supaya juga dengan kondisi saat ini kita bisa apa namanya dekat dengan Allah dengan cara-cara yang baik kemudian di sela-sela aktivitas sekarang ini.
1: Allah ini kan memberi kesempatan kepada kita ini untuk cari tahu tuh, mencari tahu bagaimana ciptaan dan lain sebagainya kan. Sehingga dengan kita mencari tahu berbagai hal, kemudian kita seperti seolah-olah kita ini yang mengurusi bumi ini. Sebetulnya memang bumi ini dititipkan kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman untuk atur itu kan sesuai dengan kehendak atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus ingat bahwa di dunia ini pun tak semua orang kan taat nih. Tidak semua orang taat kepada Allah ini. Sehingga saat manusia mengurus dunia ini ada yang melakukannya dengan berdasarkan pada cara berpikir dia sendiri. Nah, ada yang karena dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita mau melakukan sesuatu, kemudian kita dihadapkan dengan mereka yang mengatur dunia ini dengan kehendaknya sendiri, walaupun atas izin Allah Subhanahu wa taala, ini kan jadi masalah nih. Kita yang hari ini mungkin tinggal di kota Banda Aceh, ini kan kita paling tidak sampai jam 10 malam itu sudah ada larangan mungkin bagi anak-anak gadis kita untuk keluar atau ya keluar rumah atau duduk-duduk di warung kopi dan lain sebagainya. Jadi kita masih ada pembatasan waktu kurang lebih itu kan dari jam 10 malam sampai nanti subuh baru orang mulai beraktivitas dalam jumlah yang banyak. Tapi di kota-kota besar itu malah boleh kita kata itu 24 jam itu kehidupan terus berlangsung. Sehingga dengan kondisi seperti itu membuat orang itu hiruk pikuk dengan urusan bagaimana dia mensejahterakan diri itu kan. Sehingga kadang-kadang kan lupa waktu untuk paling tidak beribadah dalam arti ya sholat ya kan. Paling tidak untuk dia sholat saja itu agak susah. Nah, kita yang masih tinggal di kota-kota kecil itu bersyukur sekali kita itu, punya kesempatan untuk dekat dengan Allah itu kan melalui ibadah. Tapi bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar yang mungkin sesekali kita pergi ke sana untuk melihat itu kan, yang kehidupan berlangsung selama 24 jam itu hampir-hampir tak ada waktu untuk beribadah dalam arti ya membuktikan diri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sibuk dia dengan urusan dunia. Maka nanti kita dapatkan ada beberapa tempat yang secara jasmani itu orang bentuk kehidupan yang nanti menggambarkan seperti mereka ini sangat taat dengan Tuhan gitu kan. Tapi di dalam praktek ibadah ternyata enggak seperti itu. Okay. Mereka kan sepertinya jauh tuh kan. Mohon maaf, misalnya kita lihat mungkin di Asia itu kan ada Jepang atau Korea tuh. Itu secara jasmani itu tertibnya bukan main itu. Karena memang mereka menciptakan suasana seperti itu. Segala aturan yang mereka buat, mereka ikuti. Tapi urusan, maafkan misalkan dengan Tuhan, itu kan agak bermasalah. Itu. Jadi pada akhirnya ketika dia punya masalah, ya dia bunuh diri. Karena tidak ada pegangan yang nanti membuat dia untuk menghilangkan beban hidup itu kan. Kalau kita punya Tuhan, kita punya kitab suci. Dari kitab suci ini kita belajar bagaimana menghadapi masalah ketika Allah uji kita dengan masalah. Nah, bagi mereka yang tak punya kitab suci, walaupun hidupnya menurut mereka tentram, nyaman, tapi ketika dihadapkan dengan persoalan sulit, dia lebih bagus mati itu. Gak sampai nanti di sana itu sudah mulai berlaku itu kan. Mulai berlaku orang menikah tapi tak mau punya anak ya kan. Kita baca-baca berita dan lain sebagainya. Banyak di Jepang itu penduduknya makin berkurang. Sehingga ada sekolah yang terpaksa harus tutup dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menguji mereka dengan hal yang luar biasa itu. Mereka diuji dengan ketertiban yang Masya Allah luar biasa bagus. Tetapi dari sisi tauhidnya, kalau di Islam kan, dari tauhidnya mereka bermasalah. Mereka punya Tuhan, punya pegangan, tapi salah pegangan hidupnya itu. Menurut kita itu kan. Tapi menurut mereka ya itu betul. Makanya Allah kadang-kadang menguji kita dengan kesibukan yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita lupa nih. Ada target-target tertentu yang harus kita capai itu kan. Nah, sebetulnya Rasulullah itu kan mengajarkan kepada kita tuh. Mengajarkan kepada kita untuk membuat perencanaan itu kan. Membuat perencanaan. Misalkan 1 sampai 20 tahun saya harus ngapain ini. 21 tahun saya harus ngapain, 22 tahun saya sudah harus sampai di mana aja. Sampai nanti pada akhirnya kita meninggal. Maka Rasul pesankan kalau kalian mau buat target hidup ini, sesuaikan dengan usia hidup saya itu. Karena Rasul sampaikan bahwa usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi antara 60 sampai 70 tahun ini rentang hidup kita nih yang bisa kita buat perencanaan itu kan. Begitu sudah masuk ke 70 ke atas, 70, 71 sampai dengan seterusnya, itu adalah bonus yang memang kita hanya bisa gunakan untuk beribadah. Karena secara fisik memang kita nggak bisa mampu untuk kesana kemari lagi. Tapi di bawah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW sudah memberikan kita contoh. Contoh kecil, Rasul katakan bahwa seorang laki-laki itu, ketika memasuki umur 40 tahun, di situ nanti dia memiliki kemampuan untuk berpikir yang luar biasa bagus itu. Jadi usia 40 tahun bagi seorang laki-laki adalah usia di mana dia sangat dewasa. Sehingga saat dia membuat keputusan tertentu, dia tidak akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Karena Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi kan pada usia 40 itu, saat Allah Subhanahu wa taala sudah melihat bahwa ini Rasulullah sudah bisa nih. Sudah bisa untuk kita, atau Muhammad ini sudah bisa untuk kita angkat menjadi nabi, karena dari usia inilah Rasulullah ini mampu untuk mengatur atau mengurus sesuatu dengan cara yang bijak. Maka kita laki-laki di usia 40 ini adalah usia emas itu kan. Usia emas ini yang kita di saat itulah sangat-sangat produktif. Kalau di bawah itu masih ada keraguan terhadap mereka ini yang usianya di bawah 40. Karena bisa jadi mungkin ada 1-2 yang dia memang mampu, tapi pada kebanyakan itu usia di bawah 40 itu masih labil itu. Sehingga saat sampai usia 40, Rasulullah sampaikan bahwa kalau di saat memasuki usia 40 ada orang yang di situ nanti taat, maka selanjutnya dia pasti taat banget itu. Tapi kalau masih ada yang miring-miring, maka kedepannya juga pasti akan miring itu. maka kita harus hati-hati nih yang sudah masuk usia segitu, kan? Jangan sampai nanti kita mengatakan, ah, aku miring sedikit, nggak taunya kebablasan itu kan. Nah, saya mau lurus, nah, pasti lurus itu. Maka saat Allah Subhanahu Wa Taala menyibukkan kita dengan keinginan kita, nah, kita harus cepat sadar itu. Karena kita dibuat ini, badan kita dibuat ini tidak seperti besi atau robot yang harus bergerak terus. Dia ada masa-masanya untuk istirahat itu kan. Kalau Allah ciptakan siang untuk kita bekerja itu kan. Malam Allah ciptakan untuk kita beristirahat. Kalau kita biarkan diri kita enggak tidur-tidur ini, nah ini musibah itu. Jadi tetap kita harus beristirahat walaupun kita hidup di tempat yang aktivitasnya itu berjalan 24 jam. Karena dengan kita mengatur waktu dengan baik, mau kita tinggal di mana saja, kita tidak akan menyia-nyiakan diri kita untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Sehingga membuat kita, ya maaf kan, habis umur sebelum waktu. Kan? Terlalu kita paksakan diri untuk buat sesuatu, nanti ujung-ujungnya stres kalau kita tak sanggup itu. Kalau sudah stres, nah, lama-lama bisa gila tuh. Kalau sudah gila, nah, apa mau dibuat? Gila karena salah jalan itu menyebabkan kita berdosa itu. Tapi kalau gila karena betul, nah, itu belum pernah ada orang yang gila karena melakukan sesuatu yang benar.
0: Benar. Nah. Ya benar Ustaz. Seperti yang Ustaz Ali sampaikan barusan juga, artinya ketika penting sekali ketika mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memperoleh keberkahan dan pertolongan tadi ya.
1: Betul.
0: Nah dan mungkin apa dalam Al-Quran mungkin Allah juga menyampaikan mungkin siapa yang akan dekat dengannya Ustaz ya, maka akan diberikan apa ya, mungkin jalan atau akan dimudahkan kesulitannya. Nah tadi ya, artinya semakin kita dekat dengan Allah, kemudahan itu mungkin juga akan dekat kepada kita dan semakin banyak keberkahan yang bisa kita rasakan terutama dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan betul, penting sekali ternyata mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara-cara yang seperti Ustadz Ali sampaikan tadi, sehingga dalam situasi sulit pun kita nanti akan bisa mendapatkan jalan keluar ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan Jati, kami masih menunggu Anda di 0811-682-1036 atau 0811-1036, baik itu di WhatsApp ataupun di nomor telepon pada kesempatan malam hari ini. Masih di program ataupun di zona Makna Talk malam hari ini, kami akan kembali menemani Anda hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kita jeda sejenak, selepas nomor bagus berikut ini kami akan kembali untuk Anda.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Masih dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh Rekan Jati masih di program Makna Talk edisi hari ini. Dan tentunya masih bersama saya Rivial dan Ustadz Ali yang malam hari ini masih bersama kita. Dan selamat malam tentunya untuk semua rekan jati dimanapun Anda berada yang masih beraktivitas, tetap semangat dengan berbagai aktivitas yang mudah-mudahan cepat selesai dan bisa mengambil waktu juga untuk bisa beristirahat untuk malam hari ini. Ya, di sesi penghujung kajian dan juga obrolan kita malam hari ini kita masih membicarakan tentang bagaimana kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini akan menjadi sangat penting di sela-sela mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, karena memang mendekatkan diri kepada Allah ini adalah bagian dari proses untuk kita ya mensucikan hati dan juga memperbaiki ibadah tadi ya. Dan bukan hanya sebagai kewajiban seperti Ustaz sampaikan tadi, tetapi juga kebutuhan kita sebagai muslim agar ya kehidupan kita lebih bermakna, tentram dan juga penuh keberkahan. Dengan kemudian memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ibadah tadi, perbuatan yang baik, kita juga akan merasa manfaatnya jauh lebih lebih baik. Dan bukan hanya kita rasakan di dunia, bahkan insya Allah nanti di akhirat juga. Ustadz Ali, di ujung kajian kita mungkin Ustadz, kita masih berbicara tentang mendekatkan diri kepada Allah, ataupun sebagai closing juga Ustadz, bagaimana cara kita nih ya mendekatkan diri dengan Allah dengan cara-cara yang bisa dilakukan dan itu bisa membuat kita sehari-hari bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang ringan ataupun yang mudah kita laksanakan. Seperti apa Ustadz?
1: Baik. Jadi tentu kan kita nih Allah Subhanahu wa taala ciptakan kemudian tempatkan di dunia. Allah kan ingin tahu kira-kira siapa yang paling baik amal solehnya tuh. Di surat surat Al-Mulk ya. Di ayat yang kedua kalau enggak salah. Itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup mati alladzi khalaqal mauta wal hayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan ini. Tujuannya, karena tujuannya adalah untuk Allah itu tahu siapa yang kira-kira paling baik amalnya. Nah, di akhir ayat itu Allah sampaikan wahuwa azizul ghafur. Jadi Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, saat kita menjalani kehidupan ini, itu tentu pasti ada masalah kita buat nih. Pasti ada masalah kita buat sehingga saat kita berbuat salah, Allah sudah sampaikan bahwa kalau kita bertobat, ini Allah maha penerima tobat. Allah pasti menerima tobat kita. Nah, kita lahir sampai dengan kita balik. Sebelum kita balik itu, saat kita misalkan kena musibah, kita respon dengan cara yang salah, Allah pun tidak memberi kita hukuman. Kita enggak sembahyang, Allah enggak beri kita sanksi itu kan, kalau belum balik. Nah, di antara masa itu, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ingin mendidik kita atau melalui orang-orang terdekat kita untuk melatih, membiasakan dan mengajarkan kepada kita bagaimana nanti setelah kita balik kita tinggal melanjutkan untuk beramal. Nah, saat kita sudah balik inilah bagi kita yang muslim, disitulah nanti kita terkena sanksi kalau kita tidak tunaikan perintah dan kita kerjakan larangan. Nah, saat kita buat seperti itu kita kena sanksi. Maka kalau kita sadar dengan apa yang kita buat, kemudian kita bertobat, ingat Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penerima Taubat. Nah, saat kita misalkan mau menyelesaikan masalah-masalah ini, nah tinggal kita lihat. Kita ini kan sebagai hamba, nah sebagai seorang hamba itu ada kewajiban yang mesti kita kerjakan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di dunia ini, misalkan kita lihat di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Saat Allah sampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Nah, saat kita disebut sebagai khalifah, maka tugas kita itu ada dua paling tidak, atau ada tiga. Yang pertama, kita sebagai pemimpin di bumi. Yang kedua, kita sebagai pengatur segala sesuatu di bumi ini. Dan yang ketiga, kita sebagai hamba. Nah, saat kita mengatakan kita sebagai pemimpin, ya kita akan memimpin suka-suka hati kita. Saat kita mengatakan kita sebagai pengatur, nah kita atur bumi ini sesuai dengan maunya kita nih. Tapi saat kita katakan diri kita ini sebagai hamba atau Abdullah itu hamba Allah, maka tentu kita mengurus bumi ini dan hidup kita sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala mau. Nah, untuk membuktikan itu semua, maka kita diminta untuk beribadah. Nah, ibadah inilah yang nanti membuat kita untuk dekat dengan Allah atau tidak. Saat kita beribadah, tentu kita akan sangat dekat dengan Allah, dan Allah pun akan sangat dekat dengan kita. Saat kita tidak beribadah, nah kita sepertinya mencoba untuk menjauhkan diri dari Allah itu. Jadi kalau kita tidak beribadah, berarti kita jauh dari Allah ini. Tapi kalau kita beribadah, berarti kita dekat dan Allah pasti dekat. Nah, saat kita tidak beribadah, boleh jadi Allah akan dekat, tapi apa yang kita minta, Allah mohon maaf, kan, mungkin enggan untuk menjawab permintaan kita. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk paling tidak tempatkan diri sebagai hamba yang baik itu, kan, sehingga saat kita ingin membuktikan sebagai hamba dengan cara ya beribadah, misal kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat atau berhaji seperti yang terjadi sekarang, saat kita tunaikan itu semua, maka kita disebut sebagai hamba yang mabrur itu, kan. Hamba yang mabrur itu, mabrur itu adalah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba yang sudah mampu melaksanakan semua kewajiban. Kan kita puasa ini kan ujungnya bertakwa nih, tapi kalau kita haji kan jadi mabrur atau mabrurah itu, kan. Nah, mabrur atau mabrurah inilah yang nanti membuat seseorang itu tidak lagi memikirkan bagaimana dia buat dosa, tapi bagaimana dia merubah orang lain dengan kebaikan yang sudah Allah tanamkan pada dirinya. Maka sangat sayang, kan, kalau sudah ada orang yang pulang haji ternyata tidak mampu untuk merubah apa-apa. Dia hanya mikir untuk diri sendiri, ya, itu tidak boleh. Karena haji mabrur ini haji yang dilakukan oleh orang yang memang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke sana dan dipilih oleh Allah untuk perbaiki siapa saja yang ada di tempat tinggalnya. Karena di dalam haji itu orang bisa sholat, kan? Bisa melaksanakan sholat di tempat yang masya Allah luar biasa itu, kan. Yang maaf, kan, kalau kita sholat di Mekah itu sekali sholat itu sama dengan 100.000 kali kita sholat di tempat lain. Jadi kalau kita berdoa di sana, ya sama seperti kita 100.000 kali kita doa di tempat lain itu, kan. Jadi dengan kebaikan yang sudah dibuat di sana, harapannya adalah saat sampai di sini dia mampu merubah orang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, apalagi dengan momentum saat ini juga kepulangan ibadah haji, Ustaz, ya.
1: Betul.
0: Ini menjadi refleksi juga untuk kita semua, dan benar ternyata memang momen yang paling membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti disampaikan oleh Ustaz Ali di awal tadi, adalah saat kita melaksanakan sujud tadi ya dalam salat, kemudian ketika berdoa dan juga serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu-waktu itulah kita sebagai manusia menyadari kelemahan dan juga bergantung sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya solusi utamanya adalah bagaimana kemudian kita bisa konsisten dalam ibadah. Ya, salat wajib dulu Ustaz ya. Salat wajib serta khusyuk dalam ibadah dan memperbanyak zikir dan amalan ibadah lainnya, sehingga itu yang akan menjadi momen yang paling membuat kita dekat dengan Allah. Bukan hanya dalam situasi duka ataupun musibah, tapi dalam keberkahan dan juga bentuk rasa syukur yang kita terima di setiap harinya. Terima kasih banyak Ustadz Ali malam hari ini sudah mengisi kajian kita yang penuh dengan makna, dengan topik momen yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pekan depan seperti biasa, Zona Makna Talk edisi selanjutnya di setiap hari Kamis, setiap pekannya hanya di 103,6 Jati FM. Saya Rifi yang bertugas dan Ustadz Ali juga kami berdua pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Gimana kabarnya ya? Sehat dong pastinya rekan Jati. Tentunya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya. Jadi buat Anda yang pada malam hari ini lagi overthinking nih, yang lagi memikirkan sesuatu, atau yang hanya mungkin kita tuh butuh didengarkan, tapi bukan dikasih solusi juga sih sebenarnya, tapi didengarkan doang. Tetap ya konsen di 103,6 CT FM. Selamat mendengarkan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan Jati tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Dan tentunya masih di zona apa ceritanya nih rekan Jati. Waduh, gak kerasa ya rekan Jati, semakin hari ya semakin badai berlalu gitu rekan Jati. Gimana nih kabarnya malam hari ini, sehat dong? Apalagi nih buat rekan Jati yang masih setia dengerin 103,6 Jati FM. Rama cuma mau ngingatin nih rekan Jati, akhir-akhir ini lagi banyak razia ya katanya ya. Apalagi buat aduh, kita harus menggunakan helm atau kita harus menggunakan sabuk pengaman untuk tentunya menghalangi razia. Dan tentunya juga kita gak tahu nih rekan Jati hari apa itu, di hari apa, di jam berapa. Dan tentunya ya untuk menyelamatkan diri kita. Jadi bukan karena razia doang nih rekan Jati, tapi untuk menyelamatkan diri kita. By the way rekan Jati, itu dia tadi dari Nadine Amizah ya, semua akan dirayakan nih rekan Jati. Pernah gak sih kalau Anda itu pernah dirayakan oleh keluarga, sahabat atau teman, atau sama sekali tidak pernah dirayakan nih rekan Jati gitu ya. Apalagi nih anak cowok ya, biasanya di hari spesial ulang tahun atau di hari happy birthday biasanya ya gak ada cerita menarik yang bisa disampaikan ke orang lain. Yang dimana rata-rata kita lihat kalau anak perempuan biasanya lebih sering memasang story gitu ya, di Instagram, di Facebook, atau di ya dimanapun itu ya rekan Jati, karena bisa merayakan hari kebahagiaannya. Tapi gimana nih dengan kita gitu ya, yang biasanya ke anak-anak cowok gitu nih rekan Jati. Ya, karena kita hari ini bakal ngebahas sesuatu yang menarik dan pastinya kita bakal dengerin nomor-nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Ya, kita bakal bicarain tentang dirayakan seperti lagu ini ya. Jadi rekan Jati boleh ceritain ke 103,6 Jati FM tentang bagaimana sih rekan Jati pernah dirayakan gitu ya. Atau pengalaman berharga apa rekan Jati pernah dirayakan bersama keluarga, bareng sahabat, atau bahkan sama orang yang paling tersayang di dunia ini, atau bahkan gak pernah nih rekan Jati. Jadi buat Anda yang mau cerita bareng Rama, bisa di WhatsApp kita ya di 0811 682 1036, atau bisa di telepon kita di 0651 410 36, atau nih bisa rekan Jati di www.jatifm.com. Jadi tunggu ya ceritanya. Sebelum kita dengerin cerita-cerita dari rekan Jati semuanya, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada hari ini yang lagi jalan-jalan di kota Banda Aceh. Jadi selamat malam dan selamat mendengarkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Iya, tentunya masih bersama Rahman ya rekan, jadi di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh ya tentunya. Dan pada malam hari ini kita tadi sudah membahas tentang sedikit ya dari tema kita pada malam hari ini. Dan tentunya rekan Jati yang mau bercerita bareng kita bisa ya, tentunya bisa di www.jatifm.com. Dan buat rekan Jati, sebelum Anda bercerita, alangkah baiknya Rama dulu nih yang cerita nih ya. Mungkin dari pengalaman pribadi atau dari kisah-kisah orang-orang yang tertentu nih rekan Jati. Tentunya pada hari ini Rama bakal ceritain tentang suatu kisah dimana di setiap ulang tahunnya dia tidak mau disebutkan namanya ya pertama. Dan ketika di ulang tahunnya dia sering diucapin nih sama sahabatnya, sama orang teman, dan paling terpenting adalah orang yang paling dia sayangi adalah dari kedua orang tuanya. Setiap tahunnya dia diucapin dengan ucapan selamat. Mereka juga sering nih rekan Jati untuk makan bersama, dinner, dan tentunya ada deep talk nih di antara mereka. Jadi hubungan antara orang tua, anak, dan keluarga besar sangat menyatu dan tentunya sangat akrab nih yang dijalani oleh seorang ini ya rekan Jati yang tidak mau disebutin namanya nih. Tapi rekan Jati ada di satu momen di mana 2 hari sebelum dia memperingati hari ulang tahunnya, memperingati hari kelahirannya, dan memperingati hari spesial yang setiap tahunnya dia rayakan, nyatanya gak bisa terjadi rekan Jati. Karena apa? Ya karena rekan Jati harus tunggu lagi nih ceritanya. Karena ada yang bergabung nih bareng kita nih rekan Jati ya di 103,6 Jati FM. Dan kita bakal ngangkatin dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama, oke.
0: Oke, kayaknya Rama udah gak kenal nih. Canda-canda.
1: Sosok kenal, gak kenal sih yang paling cantik di Darussalam.
0: Oh iya, di Darussalam nih. Ceritanya paling cantik ya, rekan Jati ya. Boleh nih, nanti dimintakin nomornya gitu ya.
1: Ya ada, jangan marah nanti wajar aku.
0: Waduh. Oke, Fitri, gimana kabarnya malam ini Fitri? Sehat dong?
1: Alhamdulillah, Rama.
0: Alhamdulillah sehat juga Fitri. Fitri baru makan apa malam hari ini?
1: Indomie tadi.
0: Waduh, Indomie terus ya Fitri ya. Nanti sakit lambung nih.
1: Awal gendut kayaknya nih Rama. Tapi udah turun berapa? 2 kilo, udah 48 sekarang Ramadannya nih.
0: Senang dong Fitri pastinya.
1: Ya saja, Nui masuk terus kita. Orang kaya.
0: Oke Fitri, hari ini kita cerita temanya tentang hari perayaan Fitri. Sebelumnya
1: gimana?
0: Hari perayaan. Sebelumnya Rama mau tanya nih buat Fitri. Pernah gak sih Fitri dirayakan oleh keluarga atau sahabat atau bahkan orang yang paling tersayang gitu di hari ultahnya atau di hari apapun itu?
1: Alhamdulillah ya, pertama sekali pas mantan ya, sama mantan dulu.
0: Waduh. Apa tuh?
1: Mantan, kami makan-makan gitu kan. Terus pergi makan, terus dia nyaring gitu ya. Habis itu, ya udah dia beliin baju, dia beliin ini apa gitu, apa yang Fitri mau, kayak gitu, kayak skincare, kayak gitu.
0: Rasanya Fitri gimana Fitri? Kebahagiaan kah atau gimana?
1: Kalau Fitri sih bahagia juga gitu. Gitu kan, apalagi yang rasa yang itu sayang juga sama kita gitu ya. Apa namanya? Mau dia beli semua keperluan saya gitu. Nah gitu. Terus kalau sama keluarga, pernah juga di rumah gitu. Kecil-kecilan gitu ya. Syukuran kalau cerita-ceritanya gitu kan. Ada di rumah, ada selawut juga gitu.
0: Gitu.
1: Kayaknya lebih yang jelas-jelasnya lagi kita bilang. pokoknya kita bahagia gitulah, ramah gitu.
0: Bahagia, apalagi Fitri,
1: yang apa namanya, yang kita sayang itu, yang orang sayang sama kita, pergi di sela kita gitu, ramah.
0: Betul
1: gitu.
0: Fitri. Oke, Fitri, terima kasih udah cerita bareng kita ya di Sosial Komunikasi JTFM. Mau diputerin lagu apa?
1: Rama. Dari Tata Janeta.
0: Judulnya apa tuh, Fitri?
1: Apa godaan ya? Apa godaan apa ini? Apa namanya? Apa ya? Kayak Tata Janeta kalau nggak salah, godaan pertama ya. Ini gitulah. Coba nyanyi.
0: Godaan ya, Fitri ya?
1: Ada.
0: Tidak ada nih.
1: Yang ada apa? Yang ada?
0: Yang ada kosong. Apa, Fitri? Yang lain dong.
1: Apa ya? Selain itu juga dimaksa dulu satu-satu lah, please.
0: Oke, boleh-boleh. Nanti kita cari dulu, Fitri ya.
1: Yang ada apa dulu? Coba cari satu situ. Apa yang ada di Tanya Neta? Yang ada?
0: Yang ada... Bentar, Fitri. Kita cariin.
1: Oh, iya. Ada?
0: Ada... Matahari.
1: Terus?
0: Ada... Dirimu.
1: Apa?
0: Dirimu.
1: Enggak. Yang lain?
0: Yang lain itu doang sih, Fitri.
1: Itu doang?
0: Iya.
1: Apa ya? Ini aja lah. Apa ya? Aduh, tadi tahu lah. Kuat.
0: Kuat. Bentar ya, Fitri ya. Kita
1: Tata Janeta kuat. Judulnya.
0: Gak ada nih, Fitri.
1: Aduh, please deh.
0: Ayo, apa nih?
1: Aduh, ganti ya. Dengan apa ya digantinya?
0: Ayo, apa?
1: Ari Lasso aja lah.
0: Ari Lasso, apa tuh?
1: Duet sama Ari Tatum, Selamanya Cinta ya?
0: Selamanya Cinta?
1: Ada?
0: Selamanya Cinta. Tidak ada lagi, Fitri.
1: Aduh, gimana sih Maisan ini?
0: Ari Lasso.
1: Duet Ari Tatum, Selamanya Cinta. Ada?
0: Rama nggak jumpa nih, nanti Rama cariin ya.
1: Oke, aduh apa lagi nih ya? Rosa, apa yang ada?
0: Rosa. Ada Kanti, ada Sekali Ini Saja, ada Lupakan Cinta.
1: Ya udah, Lupakan Cinta aja.
0: Oke, Lupakan Cinta. Oke, salam-salamannya buat siapa nih?
1: Salamnya buat, ini kan nama seorang mah?
0: Fitri doang nih, baru mulai.
1: Oh, baru Fitri. Oh, baru Fitri doang. Buat Rama, sehat selalu dengan keluarganya.
0: Amin.
1: Dan diudah rezeki juga. Apa? Kalau terima Allah Taala. Kalau belum dapat jodoh, mungkin tahun depan saya dapat ya, Rama ya.
0: Waduh.
1: Kan kita doa yang baik-baik kan, semua orang kan.
0: Siap.
1: Terus buat semua penyiasat TMM. Kan buat Kak Lu juga di Sabang, waduh di Kampung Karaman.
0: Siap.
1: Kami Mida, Laberi FM. Semoga selalu punya rezeki dan diberi kesehatan terus beliau. Dan buat semua aja lagi dengan di 103.6 dari FM seperti itu ya.
0: Oke.
1: Ramanya. Terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan jati dari Fitri di Darussalam ya. Tadi kirim salam buat rekan jati semuanya yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita bakal dengerin satu nomor bagus untuk menemani malam hari ini nih rekan jati. Tentunya ya dengan requestan dari Fitri di Darussalam. Semoga dengan apa yang kita dengarkan nanti lagi, rasa cinta kita bisa tumbuh kembali nih kepada orang yang tersayang. Jadi tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia tadi dari Peter Pan, Semua Tentang Kita. Ya, lagu ini menceritakan ya kisah-kisah kita ya, yang bersama orang tersayang tentunya, bersama orang yang paling kita cintai. Dan tentunya kita ada kisah-kisah di mana mungkin kita yang bisa nostalgia bareng, bisa mengingatkan suatu kita tentang satu hal yang dimana titik terang ya hidup di hidup kita tentunya, dan mendapatkan suatu keajaiban dengan orang-orang yang paling kita sayang. Nah, pada hari ini kita sudah bergabung dengan rekan Jati semuanya. Kita angkat dulu nih rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kazu di Sabang.
0: Oke, Kazu, gimana kabarnya pada malam hari ini, Kazu?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Kazu, malam ini tadi sudah ngapain aja hari ini? Hari ini sih, bukan malam ini.
1: Iya, alhamdulillah udah selesai melintir cengkeh malam ini.
0: Sibuk mempercantik diri ya Kak Azu ya?
1: Ah, bukan.
0: Oh, jadi apa tuh Kak Azu?
1: Cengkeh.
0: Oh, gitu. Gimana Kak Azu, dapat berapa Kak Azu? Banyak
1: Kak Azu. Oh, belum timbang nih hari ini.
0: Berarti nanti bisa bagi-bagi bareng ramai ya Kak Azu ya?
1: Bagi apanya, tangkinya aja mau.
0: bagi inilah Kak Zu. Yang lagi naik Bebe. Lagi yang lagi naik daun sekarang Kak Zu.
1: Yang lagi naik daun sekarang apa, ulat dong?
0: Oh, ulat, salah. Apa ayo, apa yang Kak Zu tahu lagi yang lagi naik sekarang apa, ayo?
1: Yang lagi naik sekarang. Kalau lagi enggak turun nanti enggak
0: turun. Mata uang Kak Zu, mata uang lagi naik sekarang.
1: Punya mata.
0: Punyalah Kak Zu. Coba lihat aja di kertasnya tuh pasti ada gambar wajah Kak Zu. Ah, itu ada mata uang di situ.
1: Oh gitu. Kayaknya matanya buram tuh, enggak nampak.
0: Nanti kita ganti dengan wajah Kak Zu aja nanti. Kan Kak Zu pahlawan.
1: Kalau diganti dengan wajah Kak Zu gak laku duitnya.
0: Oh, gak laku. Gak apa-apa Kak Zu, nanti kita buat negara sendiri.
1: Ah gak, udah nyaman negara sendiri.
0: Oh Kak Zu, alhamdulillah nyaman ya di negara Indonesia ya Kak Zu ya.
1: Ya benar, soalnya sekarang kan kita gak usah repot-repot bangun negara lain. Buat kalau kita bangun negara yang lain nanti ribut lah.
0: Oke Kak Zu, Kak Zu hari ini kita cerita temanya tentang hari yang dirayakan. Kak Zu, pernah gak sih masa kecilnya atau ada di satu momen Kak Zu ngerasain Kak Zu pernah dirayain gitu? Bukan hanya sekedar mungkin ulang tahun, tapi ada di hari-hari lain yang pernah dirayakan gitu Kak Zu, bareng keluarga, sahabat atau lainnya Kak Zu.
1: Itu waktu kecil.
0: Boleh waktu kecil, boleh waktu dewasa, boleh waktu Kak Zu masih lajang gitu.
1: Kalau waktu sekarang bisa?
0: Boleh, boleh.
1: Selain ulang tahun?
0: Selain ulang tahun juga boleh, pas ulang tahun juga boleh.
1: Oh iya? Gak ada yang dirayain yang biasa-biasa aja sih. Soalnya kami merayakan ya apa ya? Misalnya ya ini aja lah, nggak usah mulu-mulu. Misal setiap ada kami jual hasil panen, itu kami merayakannya makan di luar.
0: Apa tuh Kak Zu?
1: Misal Kak Zu nih jual hasil kebun,
0: cengkeh,
1: apa pinang, apa coklat, dengan nanti hasilnya alhamdulillah lumayan lah. Jadi malamnya pasti keluar makan-makan bersama ya suami, anak, Kak Zu di luar makannya malamnya.
0: Oh, itu bentuk dari dirayakan Kak Zu ya, kalau dari Kak Zu, versi Kak Zu.
1: Benar, soalnya apa ya? tanda bersyukur juga lah. Soalnya yang kemarin kita kerja, ya kita nikmati dah.
0: Betul banget. Betul Kak Zia. Jangan jangan pelit-pelit sama diri sendiri dan keluarga ya Kak Zu.
1: Sebenarnya enggak. Ngapain pelit sama keluarga? Apalagi sama diri sendiri. Kapan lagi kita nikmati kan hasil kerja kita?
0: Betul Kak Zu. Oke Kak Zu, sudah beberapa menit ya cerita. Terima kasih Kak Zu pada malam hari ini. Mau didengerin lagu apa? Didengerin gak tuh?
1: Kayaknya tadi-tadi cuma ngomong oke-nya cuma sekali gak diperhatiin.
0: Oh Kak, oh mau ramah ngomong oke 100 kali Kak Zu.
1: Soalnya indeks kamu dulu tuh dengan oke, tapi sekarang udah hilang groginya, jadi oke-nya juga hilang.
0: Nanti kita bakalan cari apa namanya tuh, apanya ya?
1: Apa?
0: Janggal baru. Kejanggalan okay. Yang baru. Oke. Oke, Kak Zu, mau diputarin lagu apa?
1: Oke, kita kira mah. Lagu mainkan satu Kak Zu. Benci untuk mencintai aja.
0: Waduh, benci untuk mencintai ya Kak Zu ya.
1: Iya, benar.
0: Bentar Kak Zu ya, kita carikan dulu. Dari Naif ya Kak Zu ya.
1: Ya.
0: Oke, bakal kita puterin ya setelah ini Kak Zu.
1: Satu lagi boleh nggak?
0: Apa tuh? Kalau sempat nanti kita putarin ya Kak Zu.
1: Oh iya, sudah hampir 11:30 ya.
0: Oke, iya. Apa tuh?
1: Satu lagi nih, akhirnya aku menemukanmu.
0: Akhirnya aku... Waduh, nggak ada nih Kak Zu.
1: Nah, nggak ada.
0: Tidak ada.
1: Akhirnya aku menemukanmu.
0: Iya Kak Zu, sudah lama ketik di sini tapi tidak ada.
1: Naf.
0: Akhirnya ya Kak Zu ya, akhirnya.
1: Naf, nyanyinya Naf.
0: Akhirnya aku. Waduh, enggak ada Kak Zu. Atau Rama salah kalo, ketik.
1: Kalau dari Naf apa-apa yang ada?
0: Bentar ya Kak Zu ya, kita cariin dulu. Dari Naf. Ada sakit tapi tidak berdarah.
1: Wah, itu?
0: Habis itu ada A.
1: Aduh.
0: Ada masa bodoh, ada terendap laraku, ada tak butuh jawaban ketika semuanya harus berakhir.
1: Sudahlah, apa sakit tak berdarah saja.
0: Sakit tak berdarah ya Kak Zu ya.
1: Ya benar.
0: Oke Kak Zu, salam-salamannya buat siapa malam hari ini?
1: Siapa kita termasuk?
0: Fitri dari Darussalam sama Kak Zubaidah.
1: Oh, Fitri?
0: Yes.
1: Kok Fitri sih? Kita kakak-kakak kamu, Kak Fitri.
0: Oh, maksudnya. Kak Fitri di Darussalam.
1: Jangan enggak sopan sama orang tua.
0: Siap, siap Kak Fitri.
1: Okay. Yang jelas buat Rama, Rama bertugas sama. Selamat malam Jumat, malam ini Rama.
0: Oke, Kak Zu.
1: Salam, Kak Zu mengingatkan malam Jumat.
0: Iya.
1: Enggak salah kan?
0: Enggak salah sih, salah.
1: Oke lah. Habis itu buatnya semua-semua yang lagi mendengarkan lagi lihat dulu ya.
0: Oke Kak Zu, terima kasih Kak Zu.
1: Makasih banyak Rama. Oke Kak Zu, permisi dulu ya.
0: Oke.
1: Oke. Assalamualaikum. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan jati dari Zubaidah di Sabang ya. Semoga Kak Zubaidah di Pulau Kapuk hari ini ya menyenangkan ya Kak Zia ya, sambil mendengarkan 103,6 Jati FM. Dan tentunya tadi sudah membagikan cerita bareng kita nih rekan Jati. Semoga menjadi inspirasi juga ya Kak Zia ya. Ternyata hari yang paling kita rayakan tuh bukan hanya sekedar ulang tahun doang, tapi menikmati hasil kerja keras kita juga sebagai perayaan yang paling dinanti-nantikan ya, self reward gitu ceritanya. Ya, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda dari requestan Zubaidah ya di Sabang. Semoga Anda mendengarkannya dan tentunya menemani tidur Anda pada malam hari ini. Tetap mendengarkan dan konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inilah 103.6 Jatina FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.